89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.

Achei que ia fumar no morro.

0: Ibrah Semaidi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara muslimin muslimat yang dihormati kurihunin, tajuk hikku kali ada ialah bersyukur. Bersyukur aja hik perios perasaan terima kasih ku kemil nikmat pemberian Allah, sama ada melalui perkataan, perbuatan ataupun segi hik ku kemil segala nikmat kurniaan ke sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faskuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ilik en maksud en harap ke bersyukur nu en, dan janganlah engke kufur. Mai ile bersyukur yang pertama sekali akan kebuktikan keimanan ke nu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kitamahkan segala nikmat nu mai ile bersyukur. Jadi untuk bersyukur ada ya saudara mung tiga cara. Yang pertama sekali melalui segi bagai harap cara, yakni untuk tauhidkan Allah nu setiap masa ruh ketika. Yang kedua, anggota brogi hi pelihara brogi daripada hibah segala perbuatan maksiat. Yang ketiga ya saudara, dengan lentagi hi bertasbih, bertahmin, bertakbir bagai harap cara memperuntukkan Allah. Ya muslimin muslimat, bila hik sama-sama hik lahirkan atau hik periwas rasa kesyukuran hik no Allah Subhanahu wa taala, isbab akan hikap keberkatan juga. Maka dengan ada saudara yang sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati
2: Asyik FM.

0: Motivasi diasyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang dari saya Dr. Ismail Zain, dan terima kasih kepada DJ bertugas kerana memberi laluan untuk kita hari ini dalam rancangan Motivasi Asyik. Ya, kita berada dalam bulan-bulan perayaan, bukan sahaja perayaan menyambut Aidilfitri tapi juga kita perayaan menyambut kemerdekaan tanah air. Kita kata merdeka ya, ramai juga anak-anak kita hanya tahu menyebut merdeka, tetapi apa sebenarnya kemerdekaan? Sudah tentu, kalau kita imbau kembali kemerdekaan, ia bermaksud bahawa merdeka. Apa sebenarnya kemerdekaan? Sudah tentu, kalau kita imbau kembali kemerdekaan, ia bermaksud bahawa merdeka dari segi kita berakhirnya penjajahan. Apakah kita sudah merdeka? Pada masa

0: Dan juga perkara yang penting lagi ialah kita harus, ya, kita harus memastikan bahawa jiwa kita juga perlu merdeka. Kerana kemerdekaan itu bukan hanya terletak pada fikiran atau diri kita, tetapi jiwa kita sendiri. Jiwa maksud semangat kita, tindakan kita, ya, segala bentuk usaha kita, ya. Kerana usaha itu datangnya daripada jiwa yang kental. Jiwa yang merdeka bermaksud jiwa yang inginkan ke arah kemajuan, jiwa yang inginkan ke arah kebebasan yang boleh membawa kepada apa? Membawa kepada keharmonian dan juga keseronokan diri kita dan masyarakat sekeliling kita. Jadi janganlah kita masih lagi mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang karut, kepercayaan-kepercayaan yang boleh membawa kemusnahan kehidupan kita. Jadi biarlah jiwa kita ni jiwa yang lebih terbuka, jiwa yang bersemangat, jiwa yang boleh memberi kemajuan kepada negara kita. Jadi pastikan bukan hanya negara kita saja yang merdeka, tetapi jiwa kita juga patut merdeka, ya. Fikiran juga kita patut merdeka. Itulah kemerdekaan yang sepenuhnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terus ceria bersama DJ Bertugas.
1: #penyiaranjakim. Moi numoi.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Itu dia saudara Slamba daripada OAG menghiburkan hit semua di Asyik FM Moin Moin. Selamat pegelap berupa sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua di Demong dan juga Gertik Asyik FM pada ketika ada baik berbaki dua hari sahaja lagi sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang mana akan biba pada pukul 7 pagi pada 31 Ogos 2026 bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi seawal 7 pagelap ya, semua diundang hadir. Jadi yang paling penting untuk hi semua ya, ayuh bersama-sama meraihkan detik yang penuh makna dengan semangat patriotik dan juga kalau hening pada ketika ini, rasa bangga dan kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Jumpa anda di 31 Ogos 2026. Okay, selain daripada diajak ataupun diundang, jadi untuk menani semua ya, Le Demong pada ketika ini digalakkan ya untuk perjalanan yang lebih mudah dengan memilih pengangkutan awam lah yang disediakan sempena senamun Hari Kebangsaan 2026. Jadi antara kemudahan yang disediakan ya, kalau hineng pada ketika adalah perkhidmatan bas ulang alik secara percuma. Jadi untuk menani semua di laluan MS01, jadi untuk menani semua ya, ia melibatkan MRT Terminal Putrajaya Central menghala nu laluan Jalan Tun Abdul Razak Prison 2. Jadi beroperasi 24 jam tanpa henti bermula 30 Ogos 2026 jam 2 petang hingga pukul 4 pagi dengan kekerapan 15 minit setiap perjalanan ya. Okey, ijarak ya. Dan selain itu juga ya, selain daripada 30 hari bulan Mong juga 31 hari bulan Ogos 2026 bermula 4 pagi hingga 2 petang dengan kekerapan 5 minit. 30 hari bulan kekerapan 15 minit, tetapi 31 kekerapannya adalah 5 minit. Jangan risau. Bob my leader mungkin pada ketika ini ya Naiha tertanya-tanya berkira-kira untuk Naiha neng pasal ya perarakan ledakan biba. Jadi dengan kekerapan jarak 5 minit setiap perjalanan aja ya. Maksudnya kekerapan perjalanan lah ya. Setiap 5 minit mong dan bas pai. Kitiba untuk ki angkut ataupun ki ngeng ya, main pengunjung yang dijangka akan memenuhi kos sekitar senamun Hari Kebangsaan. Dan selain itu juga perkhidmatan MRT Rail yang mana akan beroperasi 24 jam hanya di perkhidmatan rail dan laluan bas terpilih Rapid KL sahaja. Yeah. Jadi para penumpang disarankan guna kad atau Chengko dan juga Rapid Quarter pas perjalanan tanpa had satu hari. Okey, jadi mong ni kemudahan gila, pastikan baki kukatih kad cukup untuk kelancaran perjalanan. Dan sebarang informasi yang lanjut berkenaan dengan jadual perkhidmatan Rapid KL, sila layari laman sesawang www.myrapid.com.my. Dan selain aja juga mong untuk menanihi semua laluan MS02 ya, yang mana melibat lobi utama Putrajaya International Convention Center ataupun PICC, jalan PAP4X Kupresin 4 AM. Jadi kalau hineng pada ketika ini bermula 4 pagi hingga pukul 2 petang dengan kekerapan ya setiap trip ataupun perjalanan aja 5 minit ya. Dan selain itu juga perkhidmatan ERL untuk tiket pergi balik daripada KL Central menuju ke Bandar Tasik Selatan ataupun dan juga Salat Tinggi ke Putrajaya, tempoh bijual tiket dah pun bermula daripada 26 hari bulan Cadok sehinggalah esok ya. Dan tempoh perjalanan yang mana melibatkan 29 hingga 31 Ogos ya. Ioperasi SOMA juga bermula 4 pagi pada 31 hari bulan Ogos ya, dengan kekerapan setiap perjalanan adalah 30 minit ya. Baik, ajalah ilai di antara penani semua para pendengar lainai, gunakan bas ulang alik secara percuma MRT dan juga ERL, kijui laluan dan juga awatu operasi lebih tetapkan, rancang perjalanan lebih awal untuk memastikan pergerakan lebih lancar serta selesa, jadi perjalanan lebih mudah dengan pilihan pengangkutan awam lebih sedia sempena dengan senamut Hari Kebangsaan 2026. Asyik FM Moi, no moi, bersama dengan JGP, tinggal aku sendiri.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada Harry Khalifa dan juga sebenarnya Harry Kapak lah ya, kumpulan apa, bersama dengan Baby Acha, lagu yang bertajuk Aku Milik Orang. Sebelum ini lagu ini juga, tapi tajuknya Dia Milik Orang ya, dan dinyanyikan semula ya, secara duet ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lirmong dan juga Getik G, pada ketika ada selamat pagi sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua Lirmong dan Getik Asyik FM. Berkongsi cerita mengenai kalau Hineng pada ketika ada benacak IPU Lirmong pada ketika ada, yang berkongsi bersama dengan para pendengar Linai Gertik Asyik FM pada ketika ada ya. Untuk penani semua ya, setakat hari ini, untuk penani semua rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar ya. Okay, setakat pukul berapa ini untuk menecah IPU oleh De Hineng ya, ku sekitar Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Kalau Hineng, kebanyakan IPU-nya adalah lebih daripada 100 lah ya. Jadi kalau Hineng paling tinggi adalah 155 ya. Dan kalau Hineng pada ketika ada juga Ijung Oi di IPU yang de kurang sehat lah ya. Okey, ataupun tidak sehat dia ni, kalau Hineng pada ketika ada mong 28 stesen ya. Yeah, okey, semuanya kemil daripada 100 ya. Yeah, mong juga kalau Hineng ku belah-belah utara lai EIPU 161 ya. Yeah, dan 155 mong, 154 mong ya. Yeah, okey, yeah, jadi tidak sehat lah ya dan kalau mong sebarang urusan, kepada para pendengar semua ya, yeah, yang de hebat urusan memanglah ya. Yeah, okey, gunalah, pakai pelitup muka untuk memastikan hit semua ya, pad terdedah secara langsung dengan poli ya. Dan kalau Hineng ku Sabah, kalau Hineng ku Sarawak ya, ke Kuching lah ya, terutama EIPU mencecah Hineng 194 dan mong juga 221 EIPU ya. Okey, jadi ajalah ilai memang sangat tidak sehat lah ya. Dan mong satu stesen kalau Hineng lebih daripada 200 EIPU ni. Yeah? Jadi kepada para pendengar semua Lirmong dan juga bersama dengan G, pada ketika dia teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM. Jom kita beribu seketika nanti sebuah lagu Hindustan, lagu mana juga ya, untuk hiburan hit, tapi single yang terkini bersama dengan artis Lenny untuk hiburan hit bersama. Jom kita layan dan juga Getik yang dapat tajuk Ku Sendiri di Asyik FM. Moin Moin.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sebuah lagu daripada Irwan Shah yang bertajuk Pencinta Wanita. Syek FM, Moi Nomoi. Lain daripada yang lain, selamat pegelap dan juga berhupa sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua dan masih bersama dengan Ji semua, ya. Okey, hujan pukul 10:09 pegelap. Selamat pegelap dan juga selamat bersarapan lah, ya, kepada yang depai bersarapan pada ketika adik, ya. Jadi kepada para pendengar Lidemong dan juga Gertik Ji pada ketika adik. Jadi ingin berkongsi perkembangan cerita mengenai banjir Nepal, operasi SAR Moi hari ketiga, angka korban lebih 500 orang, ya. Dan didoakanlah, ya, semoga operasi BK ataupun SAR deh, mencari dan menyelamat aja berjalan dengan lancar, dan juga semua petugas-petugas sukarelawan daripada pelbagai negara semuanya dalam keadaan bawah dan juga selamat dan juga sehat-sehat, ya, untuk menunaikan tanggungjawab nai sepanjang operasi mencari dan menyelamat adik, ya. Okey, dan untuk menenihi semua, ya, setakat pukul Iberkes Jumaat 2 daripada 57 warga Malaysia leh sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi susulan bencana telah berjaya berkesan, manakala 55 ni PESIC dapat dihubungi, ya, maupun juga harap semuanya baik-baik sajalah, ya. Perkembangan aja juga menyusul telah pihak berkuasa pelancongan Nepal, Neperhol senarai 537 warga asing menuju 30 buah negara dilaporkan terputus hubungan susulan baku daerah Rasuah ku berkes hari Khamis termasuk 51 mom rakyat Malaysia. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, jom dan juga layan berhibur bersama dengan lagu-lagu seketika nanti, sebuah lagu retro yang rancak untuk hiburan bersama. Tapi sebelum itu, berhibur bersama dengan Ju, lagu yang bertajuk Idola Kami di Asyik FM, Moi Nu Moi.

Tahukah anda tanda ketagihan gadget? Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual, bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru, sebaliknya lebih suka melayan laman sosial, bermain game? Sanggup berjaga malam untuk bermain gadget, game, layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?

11 pagi, salam sejahtera berita dalam Black Jakon Kedua dan Azizi Ismail, sehari berita utama. Umat Islam mesti menjadi contoh terbaik dekat seluruh masyarakat mengikut akhlak, integriti, keturunan bekerja serta perangai menolak rasuah dan juga nipu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Paet, perkhidmatan masyarakat dekat umat Islam mestiah dibuat penilai hak molek ditunjukkan dalam kehidupan harian, termasuk bekerja dengan rajin, ikut janji dan hempak menyalahgunakan amanah. Datuk Seri Anwar Baik Islam bawa mesej rahmat dan kebaikan dekat semua, iaitu umatnya mesti menjaga hubungan serta kebajikan seluruh masyarakat mempangira kaum atau agama. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi MARA UiTM menyumbang dekat universiti itu. Baginda bertitah sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM1 setahun berpotensi nambah sampai RM1 juta setahun untuk pembangunan UiTM serta mantu mahasiswa hak memerlukan. Sultan Syarafuddin bertitah dana itu boleh dimanfaatkan bagi mantu mahasiswa baru dan sudah ada hadapan cabaran miskin serta payah meneruskan pembiayaan pendidikan. Usaha itu juga dapat membuktikan penghayatan warga universiti dan alumni dekat slogan UiTM Dahatiku serta penghargaan dekat peranan institusi itu. Raja Polis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah itu menerima sembah madap Menteri Ekonomi. Agamal Rasulullah Muhammad Nasir dalam satu majlis yang berlangsung ke Kangar pada Jumaat. Kehidupan itu menjadi ruang untuk berkongsi pandangan mengenai hal perkembangan ekonomi semasa dan samping bincangkan agenda pembangunan Perlis. Ia termasuk usaha memperkukuh pertumbuhan ekonomi negeri, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas peluang pelaburan serta aktiviti ekonomi. Lebih 1,000 jalur gemilang sumbangkan Majlis Amanah Rakyat MARA dekat Ketua Komuniti bagi menyemarakkan semangat politik dalam kalangan warga Perlis. Pengarah Fama, Ketua Pengarah MARA Datuk Seri Zulkifli Osman Bayat, inisiatif itu selaras dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Ikat bagi mengelakkan penduduk kampung bersama menyebarkan bendera kebangsaan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Menurut beliau, program semua itu menjadi satu simbolik bahawa semangat kemerdekaan mesti ada kongsi bersama dengan semua lapisan masyarakat dan kecintaan dekat negara bukan hanya melalui kata-kata. Satu kedai makan dan satu stor simpanan barang am di depan sekolah kawasan SK Ampang di Selangor musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Menolong pengarah operasi Jabatan Pemuda dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbah buat pihak menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.46 pagi sebelum jentera pertama sampai di tempat kejadian 3 minit kemudian. Balai buat sebanyak 18 anggota bersama 2 jentera, 2 tangki air dan 1 van daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ampang, Pandan Indah, Keramat serta Hang Tuah dikerahkan ke tempat kejadian. Ashrul Rizal buat operasi pemadaman dibuat menggunakan 6 aliran hos dengan 5 penyutan nozzle dari sumber air pili, bomba serta lori tangki air. 7 orang bilik dan 554 lagi masih hilang lepas kejadian tanah runtuh berlaku. Pelabuhan Girong di sepanjang sempadan Cina-Nepal di wilayah autonomi Yizang, Tibet, barat daya Cina. Zhua melaporkan 2 penduduk tempatan dapat diselamatkan setakat 1 pagi hari Sabtu. Sebanyak 2,141 anggota penyelamat serta 86 pakar daripada bidang sumber asli dan bidang berkaitan dapat disuruh ke kawasan bencana itu. Melaporkan peralatan khusus di semua tengah giat pemeriksaan dekat risiko geologi di kawasan Cerun, jalan raya dan zon kritikal lain di sekelilingnya. Selain itu, laluan jalan raya sepanjang 1.02 km dapat dibersihkan dan buka semula untuk lalu lintas. Sukan skuad rugby 7-11-7S wanita bawah 18 tahun B18 negara meletakkan sasaran tinggi untuk muat balik pingat pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18-7 yang berlangsung di Guangzhou, China pada 5 dan 6 September ika. Tujuh latihnya, Ruzliana Muhammad Rizwan menyifatkan sasaran ke podium adalah realistik. Lenggung persiapan rapi dah pun dibuat. Selain nak memperbolehkan pencapaian tempat ketujuh ada dapat pada edisi dulu. Sekian berita dalam Raja Kontra HFM. Berita disunting The Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Ya, saudara, Syekh FM Wainomoy, lain daripada yang lain. Baik kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti ke Syekh FM, walau di mana saja anda berada. Baik kepada para pendengar semua, lalai 11.50, lagi 10 minit ya, berakhir. Jadi, terima kasih mengucapkan untuk semua kerana terus bersama dengan Syekh FM. Ya. Dua buah lagu yang terakhir yang ingin kudarakan untuk hiburan bersama. Seketika nanti, sebuah lagu Hindustan merusi suara Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Meri Mehbuba. Tapi sebelum itu, sebuah lagu yang daripada Filipina, lagu yang bertajuk Pengaku Sayo, mengakhiri segmen Rentak Mendunia. Jumpa lagi, terima kasih, salam hujung minggu dan juga terus kekal setia ceria bersama dengan SFM. Moi no moi, abor, bye bye.

0: menombak. Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT dapat kita sekali lagi kembali dalam rancangan Tazkirah. Tajuk Tazkirah kita untuk hari ini ialah mensyukuri kurniaan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah SWT dah berfirman hak bermaksud, dan ingat ajimu, masa Tuan Ajih memberi nahu, demi sesungguhnya jika Ajih bersyukur nescaya Hema akan tambahi nikmat ma pada ajimu. Demi sesungguhnya jika Ajih kufur, ingkar, sesungguhnya azab ma amat keras. Surah Ibrahim ayat 7. Setiap detik dan saat masa kita dilahirkan hingga dewasa ika, kita empat putus-putus dikurniakan dengan pelbagai nikmat. Lantaran ianya berlaku saban masa dan menjadi sesuatu hak lumrah, lantas kita empat sedar dan menghiraukannya. Kita surah ulah terlupa bahawa ianya ada hadiah dan kurniaan Allah pada kita semua. Begitulah juga perangai dan tingkah laku kita hampa ubah macam kacang lupakan kulit. Para pendengar hak budiman, Allah dah menganugerahkan kita sebuah negara hak merdeka, aman, damai serta kaya dengan hasil bumi. Sebagai orang Islam, kita harus nahu untuk bersyukur dengan anugerah hak diberi selagi kita hidup di muka bumi dan nampak sunyi menerima kurniaan ika. Begitulah penyayangnya Allah hak bersifat dengan Ar-Rahman. Allah menganugerahkan kurnianya pada semua makhluk sama ada hak taat padanya atau sebaliknya. Oleh hak demikian, mesti denahu masa segala hak dikecapi oleh setiap manusia di atas muka bumi ika datangnya dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya setiap nikmat hak dikurniakan itu, manusia empat mempunyai kemampuan untuk menghitung akan nilai-nilainya. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Ya, Syafan Malamoy, lain daripada hal lain yang buat jam 12.12 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat orang pendengar kita. Apa khabar yang semua? Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan penyampai kita tadi bersama dengan Amran yang menemukan Ismoh daripada ya jam ya 8 pagi sampai ke jam 12 tengah hari. Baik, 12 tengah hari sampai ke jam 4 petang bertemu dengan Mahpula Azizi. Ya, dalam Telik Jakon akan menemukan Ismoh untuk hari ikah. Ya, 98.2.0.26. Selamat bakal kawan kita, selamat hari. Ya, almah hari. Malam kita menyambut hari kemerdekaan negara kita kan. Hari kebangsaan kita. Okey, jadi untuk itu dalam segmen hari ke hari Sabtu menemukan KS semua. Berjaga hujung minggu menemukan KS semua. Ya, tapi 12 hingga jam 1 kita ada berita dalam Black Smile. Lepas itu berjaga hujung minggu kita jumpa balik. Dan sampailah ke jam 2.30 petang. 2.30 petang sampai jam 3 ya. Lagu-lagu tradisional ya bersambut dengan kita. Dan juga ya sampai itu jam 3 petang ya berita dalam Dialek Temuan. Lepas itu silang budaya pada jam 3.10 ya. Kita punya anggaran waktu kita 3.10 sampai ke jam 4 dalam segmen ya silang budaya. Jadi semoga tiba naknya dengan sepanjang mahu tugas senangnya dengan selingan lagu-lagu hiburan, info-info berita ya. Dan semua ada pada sebarang perkongsian nak kongsikan bersama dengan boleh saja ya Esmo. Ya, WhatsApp Aisyah FM 0133151600 ya, kalau semua ada perkongsian nak kongsikan ataupun nak buat ucapan pun boleh juga di situ ya. Kalau nak borang dengan Zizi boleh saja 0322283567 ya. Okey, baik ya, untuk itu bakal kawan kita ya, frekuensi Aisyah FM 89.3 Temling, Jalan Tut Pahang 1.1 berada di ya, kawan kita Lembah Kelang 1.31 Lenggong Perak 1.46 Melaka Johor Utara 1.67 Kerik Perak 90.99 Damak Pahang 102.5 Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungai Kemajah Kampar 102.7 Gunung Kledang dan juga 101 Gunung Pincang Tapal Langkap juga Sungai itu antara pusat-pusat pemancarnya dan juga MTV 706 dan juga melalui Astro 875 ya. Dan juga buat kawan kita RTM Klik memang boleh mahu turun ya, walau di mana saja semua berada, janji ada internet yang mahu dengarkan Asyik FM ya. Okey, rugi kalau tak dengar ya, sudah pastinya hanya dengan berita-berita ya, yang sahih lagu-lagu hiburan menemankan semua. Okey, jadi kalau nak minta lagu pula ya, biasanya malam lah ya, minta lagu jam 8 malam. Okey, tapi untuk itu apa-apa kalau ada yang istimewa mungkin kita boleh ya tunaikan pada masalah bakal kawan kita. Okey, mungkin hari ini dia special sikit DJ, hari ini dia ada apa ni, hari jadi ya, mungkin bolehlah ya. Okey, kalau borang-borang dengan Zizi, kak boleh saja ya, telefon saja 0322283567 ya. Tapi kejap je lagi lah ya. Sama-sama layan lagu untuk sebelah tengah hari kah. Jadi selamat tengah hari bagi kawan kita yang tengah mandu, selamat mandu. Yang tengah bekerja, Zizi selamat bekerja. Ini kena Alim Zizi. Sekat.

0: Ya, itu dia soalan Azhar Amdan ya. Sama dengan kita. Okey, 12.20 tengah hari. Hai, kawan kita yang tengah masak tu. Tengah masak ke ataupun sudah pun selesai? Dah pun siap selesai. Dah konyang lah ya. Okey, bagi kawan kita hati-hati yang balik kampung untuk hari ke ya. Malam lah ya, Sabtu, Ahad dan ke Isnin kan. Nah, bagi kawan kita yang bercuti. Cuti Malaysia dan lain. Selamat bercuti bakal kawan kita. Selamat berehat ya. Okey. Kita harapkan partner lah ya. Yang majikan yang telefon-telefon ya. Harapnya ya. Tamkah ya. Kita perlukan rehat ya. Rehat ya. Cukupnya rehatkan minda, rehatkan fizikal ya. Hai ya. Ada kawan kita. Tak tahulah dia nak borak ke apa. Klem. Dengarkan, hello.
1: Hello, salam. Salam tengah hari.
0: Selamat tengah hari. Ingat sekarang, ingat malam dah kan? Saya kan harapkan malam tadi supaya tak panas di siang hari kan?
1: Ya, saya daripada Bentong.
0: Siapa dia?
1: Mimi.
0: Mimi.
1: Yang selalu minta

0: Kak Ashik
1: tu. Oh, yang selalu mencat lagu Kak Ashik tu.
0: Ha, dia Laura tak request. Ha, sebab payah sikit lah nak kena hantar WhatsApp kan. Kena
1: ke? Tak apa, dia kalau sebab bentung, kalau mencat lagu sekarang, orang bentung senang. Dia bagi dengan Halia. Sebab Halia Bentong terkenal.
0: Oh,
1: ya? Yeah. Ya, kat Bentong kan? Halia Bentong.
0: Tapi tak guna pun.
1: Tak guna, ya? Oh, alamak. Kita selalu beli. Maknanya kita kena scam ke ni?
0: Mana saya tahu, saya tak pernah beli pun.
1: Tak pernah beli. Oh, ya ke? Tak apa, lepas ni beli, okey? Belanja saya, okey? Terima kasih. Okey, Mimi, hari ni, apa aktiviti Mimi hari ni?
0: Aktiviti saya mana kaya tak ada siapa-siapa ni.
1: Kita
0: buat aktiviti sangat pun.
1: Aktiviti mana tahu membunuh cicak.
0: Saya nak bunuh cicak. Saya takut cicak lagi.
1: Takut cicak. Aduh, semua dia takut. Okay, Mimi, hari ni mungkin cuti-cuti ni nak ada nak bagi ucapan ke?
0: Oh, ada.
1: Ada kat siapa
0: untuk,
1: tu?
0: Okey, untuk pertama sekali untuk untuk boyfriend saya.
1: Oh, boyfriend. Oh, ada boyfriend. Dengan husband tadi?
0: Belum lagi.
1: Oh, belum lagi. Okey. Sabarlah tu, simpan duit lah tu.
0: Belajar.
1: Okey.
0: Dia belajar, tak
1: belajar. Dia belajar. Oh, masih belajar. Jauh lagi lah tu.
0: Ya.
1: Okey.
0: So, dia sahabat beristirahat sampai hari Isnin ni. Bapak ada dengan cuti awak tu.
1: Oh, dia pelajar di mana? Di York ATM ke?
0: MAB.
1: Oh, ya ke? Wah, itu dia. Baik, lagi ucapan untuk siapa, Mimi?
0: Untuk kawan-kawan saya, Zualif, Wai, Syahga, Syalifa, Majidah, semua tu sahabat beristirahat lah. Yang mana ada kenduri tu sahabat ganti baru lah. Siapa yang kahwin?
1: Siapa kahwin? Oh, Mimi belum lagi. Kabarnya kena sabar.
0: Sabar, belum ke tahun tu.
1: Makan tahun. Nak nunggu boyfriend habis belajar lama lagi tu.
0: Tak ada, tahun ni
1: lah
0: kot. Tahun ni lah. Kerja Kuantan sebelum ni. Tapi dia ambil kursus tu lah.
1: Orang muda
0: tu.
1: Awak jangan lupa jemput cash nanti. Terima kasih gitu, Mimi. Okay, tak siapa lagi, Mimi?
0: Itu untuk DJ
1: Azizi
0: sahabat
1: betul guys. Okey, terima kasih orang kita bentang ya.
0: Jajak Abang Gigi nak tanya.
1: Ya, saya.
0: Abang Gigi Islam ke tak? Itu sebab saya bagi salam tadi sampai
1: kita tak apa. Kita boleh sambut asalkan Mimi benarkan.
0: Boleh je.
1: Kan,
0: sebab saya takut nanti tak semua Islam kan. Macam Abang Norimai, saya tahulah.
1: Dengan
0: siapa tu?
1: Kak Leli,
0: saya tahu.
1: Boleh, tak ada masalah. Kita semua boleh. Dia sampai hidayah nanti. Okey, Mimi ya. Okey, bye. Selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari.
1: Bye. Oh, itu dia Mimi ya. Daripada Bentong katanya. Mimi, semoga tiba anaknya Mimi. Orang kita. Mana lagi rakan-rakan kita yang lain? Ya, kalau nak murah ke Zizi. Ya, telefon saja. Di talian 03-28-5-6-7. Ini dia seterusnya. Amri. Om Nyap Jujur. Atau bahasanya awak tak jujur.

0: Mujur dengan lagu Andai Ku Bercinta Lagi. Ya, kalau aku bercinta lagi. Ya, okey. Baik, ya. Halo. Ya, nampak kawan kita dah terlepas. Ya, buat kawan kita boleh ya hubungi kembali buat sahabat kita. Yang terlepas kawan kita dah, ya. Sayang sekali. Kita cuba lagi, ya, kawan kita ni. Ya, yang ada di talian kita. Ada yang terlepas, ya. Ada kawan kita telefon kita yang nak borak lah tu. Elemek. Ya, okey, tak apa. Buat kawan kita tu, ya, boleh cuba lagi, ya. Boleh cuba sampai dapat, okey. Orang Aziz pula saja ya, di sebelah tengah hari kita. Ada balik kawan kita. Ya, halo, selamat tengah hari. Siapa ya, tu?
1: Selamat tengah hari, Aziz.
0: Ya, siapa tu?
1: Baik, yang bercakap dengan Aziz waktu ni adalah saya, Muhammad Zul Alif dari Tanjung Musang, Kedah Darul Aman.
0: Oh, apa dia orang Kedah kita? Apa ni orang Kedah kita ni?
1: Abang baiklah.
0: Dari mana ni?
1: Dari Tanjung Musang, Kedah.
0: Tanjung Musang, Kedah, ya? Oh, Allah. Saya dengar nama pun excited tu.
1: Orang tu lah. Kedah ni, apa, Tanjung Musang ni, dia ke jalan nak pergi Pokok Senar lah. Langgar Pokok Senar, biar start lah.
0: Oh, itu dia. Dia tak ada musim itu kah? Apa tu? Apa buah yang popular dekat apa? Kat Kedah? Kat Kedah tu beli. Kat Kedah macam mana persiapan Merdeka macam mana? Merah kan?
1: Bendera banyak ni kot ni.
0: Oh, lama. Agaknya 31 sambut kat mana?
1: Saya 31 ni sambut kat rumah kot.
0: Kat rumah, ya.
1: Sambil dengar-dengar apa ni TV kan. TV. Laporan kat radio apa semua.
0: Oh, kat TV seronok tu. Tengok sambil tengok makan kopok sedap.
1: Betul. Tapi saya tak nampak lagi, dengar
0: jelah. Oh, tak apalah. Pun boleh juga yang tu. Ni ada ucapan nak bagi siapa ni dekat
1: Abang Khan.
0: Ah, sila.
1: Okey, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada DJ bertugas tengah hari ni, tu DJ. Uh-huh.
0: Ya.
1: Okey, ucapan saya selamat menyambut kemerdekaan pada Nini di Bentong Pahang.
0: Bukan boyfriend ni, bukan.
1: Ya?
0: Yang boyfriend tu yang lain.
1: Kawan. Kawan, ya. Dengan pertanyaan hari ni masak apa hari ni.
0: Mimi masak sedap tu.
1: Dia pandai, dia chef ni, pandai masak ni.
0: Dia kalau bentung kata kata tadi apa ni halia tadi, tapi dia kata.
1: Okey, tuan-tuannya ucapan pada Kak Lailia Ping kita. Semoga dia sihat. Dia pun dulu pernah juga duduk di Kedah ni.
0: Itulah.
1: Duduk Langkawi tu. Dia pernah sampai Tanjung Musang ni.
0: Sudah sampai.
1: Dia pernah sampai.
0: Patut dia sebenarnya angin masing-masing dan tengok dia.
1: Pasal
0: duduk kat Langkawi.
1: Itulah. Okey, dan seterusnya ucapan saya kepada semualah pendengar-pendengar pada Abang Zali kita di Flexi Selangor Cerah Kuala Lumpur. Dan semua yang mendengarkan Asyik FM pada tengah hari ini, semoga semuanya ceria selalu. Saya ucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69 dengan temanya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Ya, merdeka, Abang.
1: Merdeka.
0: Oh ya, terima kasih, Abang.
1: Ini dia suara serak sikit pada
0: mati. Serak sikit, ya. Tak apa, nanti makan buat batuk.
1: Okay. Untuk Azizi juga, selamat bertugas sampai pukul 3.
0: Pukul 4 petang.
1: Sampai pukul 4 petang.
0: Okay. Azizi,
1: selamat bertugas Azizi. Moga Azizi pun cetia selalu.
0: Yeah.
1: Dan kita akan kembali semula ke konti Asyik FM. Mana-mana.
0: Bye. Oh, kita dah sampai kita daripada Kedah. Salam ceria, salam merdeka. Boleh saja kan anda nak telefon 0328 3567. Ya, mana nak buat ucapan di WhatsApp Asyik FM 03315 ataupun melalui panggilan, ya. Boleh saja. Okey. Baik, kita terus lagi dengan hiburan kita lepas 4:44 tengah hari kan, dengan Aisrul dengan lagunya Tenatak Sama Ru Jenajah.

Ya, itulah. Tanah tak sama ru jenajah. Ya, Azrul. Ya, baik kawan kita. Ya, pada jam ya, satu tengah hari ya. Berita dalam Dalek Semai akan bersama dengan kita. Okey. Ya, Kelemo juga ada perkongsian ya. Apa ni keadaan jalan ya. Ada kawan kita yang Malaka Utara masih lagi ya. Kalau tengokkan perkongsian akan kita di live. Ya, TikTok ya. Hala Utara katanya ya. Oi. Ada yang kita tengok ya di live kan kita kan masih lagi ada yang menggunakan ya jalan ya ataupun jalan kecemasan ya saya suka jadi elakkan ya walaupun berlaku kesesakan tapi jangan pentingkan diri sendiri ya menggunakan jalan kecemasan atau banyak emergency ya nanti ya salah satunya membahayakan orang lain lah ya. Dan juga kalau ada bomba ke apa ke nak lalu ambulans ke ya nanti akan mengganggu ya lalu lintas okey jadi jangan pentingkan diri semoga selamat sampai naknya buat semua orang ya pendengar Asia FM ataupun dari Malaysia mendengarkan Asia FM ya balik bercuti ya mungkin ya sambil orang kata nak menyambut hari kebangsaan kita ya dengan keluarga dan kita juga ya harapkan ya buat kawan-kawan kita selamat naknya sampai ke ya di tempat SM7 lah masing-masing okey baik ini dia bersama kita Remedial hey bro dan juga bersama dengan Amy.

Gelisah tentang peluk bersama dengan kita ya. Okey, 1:13. Ya, selamat hari bertemu kita yang masih lagi setia pertemukan dengan Azizi. Ya, dalam Black Jakon menemukan hai semua. Okey, semoga berjalan jernaknya bertemukan kita yang orang kata ya. Hari ini dengan aktiviti sukannya ramai ya, yang terlibat dengan aktiviti sukannya Liga Bola Sepaknya ada yang di Festival Sewangnya, festival macam lagi lah ya, program-program aktiviti daripada agensi-agensi di kampung-kampung orang kita ya. Semoga ya aktiviti dan program yang dibuat dengan orang kita itu ya memberikan manfaat ya, yang pasti itu kita harapkan manfaat ya. Dia punya orang kata apa manfaat dia yang boleh mengatakan mungkin ya, kalau orang kata daripada pihak agensi pertanian yang dapat membekalkan benih ya, kampung orang kita ya, ilmu-ilmu orang kata ya, macam TVET kan, belah motor, belah kereta kan? Ataupun sekarang ya, selain itu mungkin belah telefon yang rusak ya. Benda-benda sekarang kan, ajar juga IT, bagaimana menggunakan AI yang boleh menghasilkan ya pendapatan ya. Kalau ada NGO, persatuan tempat agensi ya, semoga berjaya naknya ya, dan semoga memberi manfaat kepada masyarakat orang kita. Okey. Macam mana tadi, kalau semua nak borak-borak dengan Zizi, boleh telefon di talian 0322-823-567 ya. Kalau semua segan, boleh WhatsApp. Ya, WhatsApp boleh juga buat ucapan ya kepada kawan, kepada saudara mara, ataupun ucapan ya, untuk hari merdeka kita kan, kebangsaan kita yang paling lama lagi ya. Semoga kemerdekaan kita ya, semoga kekal sampai bila-bila ya. Tapi ya, kita tunggu ucapan daripada semua mungkin. Apakah ucapan-ucapan daripada orang pendengar kita sebelah tu hari ke. Baik, jadi berjaga hujung minggu, ataupun kita berbual di hujung minggu ya. Kita teruskan dengan lagu daripada pulang KSST Band, dengan tujuan lagunya Apa Salahku.

Tidak Mafira dengan lagunya ya Anak Sama. Ha. Yeah. 1.7 ya. Mana nak tengah hari pun nak. Ada lagi kawan kita, kita tengok di live kawan kita ya. Ada kawan kita yang masih lagi ya menyambut itu ya. Hari orang asal. Ya, okey, mungkin inilah ya, tengah puja sambut serentak nanti semua sama hari yang sama kan. Jadi mungkin ada yang sambut ya hari yang berbeza ya. Okey. Masih lagi menyambut ya kawan-kawan kita. Jadi selamat hari orang asal bagi kawan kita yang masih lagi meraikan di kampung aja semua ya. Sebab kita perhatikan ada kawan-kawan kita ya yang buat live juga ya. Okey, jangan lupa sambil tu yang live tu tonton juga ya. Buat kawan-kawan kita ya support ya program dan aktiviti daripada kawan-kawan kita, terutama sekali ialah ya, tak kisahlah ianya tentang apa pun sekalipun ya, tentang orang kata masa depan masyarakat orang kita ke, undang-undang ke ya. Jadi supaya kita ya dapat lebih ya banyak ilmu lah lepas ni. Jadi bila kita ilmu banyak ya, kita tahu oh kalau orang usik kita, kita ada melalui macam cara dia ya, undang-undang macam mana ya, apa tindakan kita boleh buat. Itu benda-benda yang amat ya berguna lah bagi kawan kita ya. Jadi jangan lepaskan peluang kalau ada orang kata program-program macam tu ya. Orang kata pergilah ya, pak rugi. Sebabnya ianya mendatangkan banyak lagi ya yang baiklah ya kepada kita ya. Okey, baik, santai-santai bagi kawan kita sebelah tengah hari kah, macam mana keadaan jalan ni semua. Kita nak jeling-jeling second ya, apa cerita info trafik kita ya, untuk ya sebelah tengah hari kita Ika ya. Kawan kita kata bukan main dah ya, ada yang merah ya. Kalau kita perhatikan di jalan kalau KL Karak ni ya, kita perhatikan ya, oi, pada jam 1.27 ya daripada Gombak ni dah merah ya. Makna kalau merah itu ya kesesakan dah ya, jam. Dia kata mudah jam, katanya jam ke jam ya, sekarang mudah ya. Kita perhatikan ya pada Gombak ya, memang dah start pun ya merah saja. Maknanya ianya hampir ke Bentong ya. Okey, kat situ dah okey second ya. Okey, daripada Plaza Tol lah, Plaza Tol Gombak biasanya ya. Okey, jom kita berhibur ke kawan-kawan kita sama-sama info-info yang kita kongsikan ya kepada orang-orang kita. Okey, kita teruskan dengan hiburan kita, Ayu Cakna Jerai.

Ya, itu Haiza dengan lagunya ya, Dik Duk bersama dengan kita ya. Semoga terhibur naknya pernah mendengar kita. Okey. Itu dia, mulai kita ke jam 1.44 ya. Minit dan 3 hari bagi kawan kita ya, tengah santai. Itu santai. Santai tengah hari. Okey, cuaca yang panas bagi kawan kita ya. Okey. Okey, minum air yang cukup ya. Kurangkan terdedah dengan terus ya cair mentari. Kalau perlu juga emang kerja bawa cair mentari, pakailah topi ya. Topi jangan pakai helmet pula. Apapun ada kain ke apa yang boleh halang kepala kita kan, pakailah ya. Salah satunya ya cuaca yang panas dan juga jerbu ya, masih lagi ya berlaku ya. Ada semalam berita artis kita yang rebah katanya ya, lagi ada kita lah ya. Semput ya. Dah malam lah, nak bernafas ya. Ada pula habuk ya. Coba dengan habuk masuk dalam lubang hidung macam mana ya. Betul lah, lebih kurang ya. Okey ya, pada jam 1.21 di Kemelangon, dia kilometer ya, 330.7 arah utara dari Bidor ke Tapah ya. Ada masih ada banyak kelas trafik ya. Sama sampai bagi kawan kita yang balik ke utara ya. Balik mana tu? Balik Perak ya, balik Perlis ya, balik Pulau Pinang, balik Kedah. Bagai sama sampai nang ya. Hati-hati di jalan raya, pastikan jarak ya antara satu sama lain. Jangan bawa jeda ya, jalan laju buat slow. Jangan potong memotong. Kata jangan tu dia potong juga tu ya. Dia berebut depan tol pak ya. Ada kan? Ada macam tu ya. Tapi Arabnya lepas kapan ni lah. Okey, jom UMB Imah Suka Ihah.

Itu dia Baby Shimon dengan lagunya Island Boy, ya. Okey, ya. Kita mungkin dalam negara kita bergembira, ya. Sama lagi sambutan, ya, hari kebangsaan kita. Tetapi, ya, untuk, ya, macam kita tahu lah, yang itulah hari media sosial, ya, yang berlaku ada sempadan dia terdapat ikan dan Nepal Cina baru-baru ikan ayah banjir peruntuhan glasier macam kurang gitulah yang dilaporkan ni. Apapun ya, kita tengok video tu memang seram, seram sangat lah ya. Dalam kiraan kelepatikan kalau dia mengkira 12 saat aja, apa yang kita manusia sebagai seorang manusia ya, manusia buat ya, bangunan apa hancur ya, hilang sekilas mata ya. Apapun yang 36 rakyat Malaysia nya ada Tibet laporkan selamat, status masih dalam pengesahanan ya. Jadi selama 36 rakyat Malaysia ya berada di Tibet Cina laporkan selamat ya daripada kejadian banjir kilat dan tanah runtuh di kawasan persempadan ni ya, negara Nepal Cina awak ya. Timbalan ya Ketua Setia Hubungan ya Aduhala Menteri Luar Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein Buayat mengenapun identiti dan status masih dalam proses pengesahan dengan pihak kuasa Cina awaknya. Kalau baik ya, kementerian diturut membuat semangat silang bagi menentukan sama ada pertanian antara 36 orang itu dengan senarai Malaysia masih belum dapat ditelepon di Nepal luarnya. Kalau kita dengar selamat itu, itu berita baiklah ya. Kita harapkan pandalah ya, rakyat Malaysia ya. Dan juga ya, kawan kita juga lah ya. Sebagai insan, sesama manusia ya. Kita kepada negara Nepal ya, harapnya bertambah ya. Okay, ya. Kita tengok video cukup sedih ya. Kita dapat bayangkan ya, anak kita yang berlaku ya dekat kita ataupun keluarga kita ya. Tapi itu berita mengembirakan sikit lah untuk rakyat Malaysia ya. Kalau rakyat Malaysia selamat ya. Okay, itu satu ya. Kalau mau tengok di media sosial memang tak tahu lah, nak ulang kali tengok ke ya, cukup seram ya. Jadi bermacam orang kata sekarang ya, pasukan terbangsa yang menyiasat ya, apakah ya punca yang disahkan ya, punca sebenarnya sebab apa berlaku macam itu ya. Okay, Mr. Jim, sama kita hargai perenyak.

Ada mesej dengan lagunya Dengarlah Ya Bintang Hatiku. Dengar bintang ya. Orang selalu memuji bintang kan. Bintang-bintang lawa kan. Jarang nak puji apa tu matahari kan. Banyak puji-puji bintang dengan bulan kan. Tapi jarang nak puji bumi kan. Okey ya. Gempa bumi ya. Itu kita dengar dekat sekaman ya. Kali ini kita dengarkan pula ya. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia sangat perkongsian buat kawan-kawan kita sebelum kita hibur dengan lagu seterusnya ya. Iaitu gempa bumi lemah ya. Berlaku di Temenggor Gerik Perak awalnya. Gempa bumi ya lemah bermagnitud 3.48 berlaku di Temenggor Gerik Perak pada pukul 12.06 pagi ya. Iaitu pada hari semalam lah ya. Pusat gempa bumi itu terletak 55 utara dan 101.3 timur dengan kedalaman 10 km ya, dan juga 9 km timur laut dari hulu Perak ya. Gegaran ya turut dirasa di sekitar kawasan Gerik Perak dan pentingkan Jabatan Meteorologi Malaysia akan terusnya memantau keadaan di kawannya ya. Kan apa yang dikongsikannya dulu katakan 4 aktif ya. Tapi berpunca daripada Sumatera ya. Berlaku ya dan mengaktifkan balik ya beberapa tempat kalau kita perhatikan. Tapi Ika yang pastinya pengumuman daripada Jabatan Meteorologi Malaysia memang mengesahkan ya gempa bumi lemah memang berlaku di Temenggor Gerik Perak. Jadi itulah ya. Apapun rakan-rakan kita ya bolehlah mau singgah di ya laman web ya Jabatan Meteorologi Malaysia lah kalau sebarang orang kata rasa risau ke ya tapi itulah yang berlaku ya bukan hanya di luar negara tetapi dalam negara kita ya. Ini adalah Fish Allen curang bersama dengan kita. Moin moin.

The City International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan dipersembahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Safruddin Nasruddin bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pada Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Melambat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Your Power. Baik ya, segmen kita ya berjaga hujung minggu ya. Sampai hujung ya. Biar baju hujung minggu. Okey, segmen seterusnya bersama dengan kita Khazanah Seni Asyik. Lepas ikan ya. Lagu-lagu tradisional, lagu Sewang Selang sekarang kita akan bersama kita. Yang selalu esmo nantikan ya. Sambil santai-santai ya. Sebelah petang ya. Okey. Selamat petang sampai jam 3 lagu tradisional dan Khazanah Seni Asyik Extra pada jam 7 malam sampai jam 8 malam ya. Okey, lagu terakhir untuk segmen kita kita punya segmen kita berjaguk ya hujung minggu. Okay, ya. Let's go dengan lagu Cinta Pertama.

Ya, sudah sampai masanya kesiapan kita ya, Khazanah Sudi Asyik. Terima kasih kepada orang-orang pendengar kita yang masih lagi bertemankan dengan Azizi, yang menemankan semua sampai ke jam yang 4 petang kelak ya. Okey. Jadi saya Khazanah Seni Asyik dan lagu terusnya lagu Sewang ya. Orang kata yang cukup orang kata ya, mengingatkan balik ya. Sewaktu dulu ya. Mungkin ialah kalau orang tua balik mungkin dia tahu lah ya. Dan lagu Sewang lagi lah ya. Lagu berubah ya. Lagu masa ya, sedih masa gembira mungkin ya pada ketika itu ya. Jom kita dengarkan salah satu lagu tradisional kita, Sri Rampai, dengan ya tajuk lagunya Merampak.

0: Tradisional.
1: Ya, itu dah Ketam Bangkang ya bersama kita. Ya, lagu tradisional dalam dialek ya Seleta bersama dengan kita. Moga kawan kita dari Kampung Bakar Batu ya Johor sihat anaknya ya. Okey, lagu tradisional ke terusnya bagi kawan kita di kerja pada tim Lano ya. Dengan tajuk lagunya Lano dalam dialek

Dia Tim Lano ya, dengan lagunya Lano ya, bersama dengan kita dalam dialog temuan ya. Okey. Itu ya, semoga mati benaknya. Dan juga dua lagu terakhir ya, dalam segmen Khazanah Seni Asyik. Dan seterusnya pada jam 3 berita dalam dialog temuan. Dan lepas itu 3.10 sampai jam 4 ya, Silang Budaya akan bersama dengan orang pendengar kita. Okey, jadi jangan ke mana-mana, naknya bagi kawan kita terus ya, layan Asyik FM menemui. Semoga mati hibur naknya dan santai di hujung minggu. Ika, itu dia Mazlan Union dengan lagunya ya, lagu Sidut dalam fase Mahmir.

Jodoh Johan Kekibi dengan lagunya Sepi Ku Sendiri. Ya, alamak, janganlah sepi-sepi, banyak aktiviti kan boleh buat. Jangan duduk termenung saja, ya. Masih rumah ke, ya. Bermimpi di siang hari ke. Jangan duduk sorang-sorangnya, ya. Tak apa, ya. Partner kawan tak ada masalah, ya. Pergi jalan-jalan, ya. Termenung, ya. Sekarang ni macam cara nak buat kita happy, kan. Kadang-kadang telefon pun happy juga, ya. Kan, jangan ada sedih-sedih, sepi, sorang-sorang, ya. Termenung sorang-sorang, ya. Okey, mau kita ke jam ya 3.12 minit petang, ya. Habis kurang lagi jam yang 40 minit, ya. Untuk bersama dengan Esmo semua. Sebelum akhir pada jam 4 petang. Dan bersama kita akan silang budaya bersama dengan Esmo, ya. Sehingga lagu hiburan, ya. Info-info semasa punya kawan kita. Masih lagi kawan-kawan kita bermacam-macam liga sukan gayanya. Wah, semoga berjaya enaknya. Semua yang terlibat, ya, dalam ni lah. Sukan bola sepak, ya. Atau apa-apa sukan sajalah, ya. Ya, semoga berjalan dengan lancar anaknya untuk Rika. Okay, yang mendengarkan Asia FM, semoga mesti bunaknya sambil, ya, mungkin santai minum petang, ya. Yang tidak hitam cemburu dengan lagunya Bersik Senayak, ataupun maksudnya cemburu tandanya sayang.

The City International Cyber Sialayan Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasional bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Melamat lanjut layari https://cam.my/crc2026/.

Itu dia bersama dengan Henry Black ya, terbuai dalam dakapan ya. Seperti bertanya tangga ya. Baik ya, kita balik ke cerita jerbu ya. Analisis ya dekat model-model ramalan cuaca ada pantau Jabatan Meteorologi Malaysia. Malaysia ini ya menunjukkan beberapa kawasan di Malaysia kekal berisiko ada ya, keadaan jerbu dengan jarak ya peringatan nak terhad dalam tempohnya 27 sampai 31 Ogos ya. Bila pengaruh angin barat daya sejumlah titik panas masih tinggi ya, di selatan Sumatera dan barat Kalimantan ya. Ya, ramalan Mudilika Kepekatan Jerbu ya, MyCMAQ menunjukkan ya Sarawak ya berpotensi menjadi kawasan paling terkesan dengan kebanyakan daerah dia ada cuaca jerbu bertahap 4 sihatnya. Beberapa daerah juga berpotensi mencapai tahap sangat 4 sihat pada 30 dan 31 Ogos 2006 nya. Di Sabah hanya keadaan cuaca jerbu dagak berlaku mula hari ini 29 Ogos 2006 manakala di semenanjung Malaysia kepekatan jerbu tinggi berpotensi berlaku terutama di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya sampai 31 Ogos 2006 nya. Malaysia yang tengah ya memantau pertandingan sejak terusan dan akan mengemas kiniannya ramalan dengan perubahan cuaca dan keadaan atmosferanya masa Ika ya itu ya dari sumber Dr. Man Isya Mamal Anib ya Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia. Itu dia ya kawan kita ya, kita perhatikan di Sarawak ya, ini tempatnya ya sangat ya ya empat set ya dan nohon kawan kita di Sarawak menjaga diri nangnya kurangkan ya terus sekali aktiviti luar ya. Ini yang pertama lah ya. Aktiviti luar, maksud aktiviti luar itu aktiviti yang boleh kita katakan ya memang ya terdedah dengan orang kata ya. Keadaan di luar ya, aktiviti sukan ke apa ke memang tak sesuai lah ya dengan keadaan semasa kalau di Sarawak ika ya. Apapun itu sedikit info buat kawan kita ya. Tandalah macam mana kawan kita di Sarawak. Mungkin kawan kita di Sarawak boleh ya. Yang ada boleh komen-komen. Boleh kongsikan mungkin keadaan di Sarawak. Bagaimana ya. Ataupun Sabah ya. Apa cerita anak ini ya. Okey. Baik. Mamak Denan. Mandi. Mak.

Jedah ya Syumpina Gawa ya dengan Indah Ruhaila. Eishi Teru selamanya ya. Ya duet dengan orang Jepun ya. Ha. Syumpina Gawa ya. Bunga Timur nanya. Dan arigato kepada semua yang terus mendengarkan Asyik FM bertemankan dengan Azizi yang sebelah petang kaya. Okay. Hari ini mereka semua jangan lupa untuk ya kalau tak mampu orang kata bendera ada yang bodak-bodak jadi ya ya. Kita semua ada bendera jugalah ya. Yang pentingnya kita yang merdeka daripada masalah, merdeka daripada apa sajalah yang membelenggu masalah kat kita. Kalau kita bebas daripada masalah itu, maknanya kita pun itu pun merdeka juga. Okey, ini dia Lumio Band. Dia pergi miss cinta.

Ya, itu dia terus ngalai ya, Nuan mungkir janji ya, dalam dia lagi Iban ya, Sarawak. Baik, nampaknya pun sudah sampai ke ujung bahan-bahan kaya semua daripada jam 12 tengah hari tadi. Terima kasih pada roda pengar kita yang terus setia mendengarkan Asia FM, mana-mana lain daripada lain. Jadi mau ucapkan selamat Hari Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka bagi kawan kita nanti. Dan juga selamat berhujung minggu. Dan juga hati-hati dalam jalan bagi kawan kita yang mungkin balik ke kampung ya, cuti daripada Sabtu ya, Ahad dan juga Isnin ya. Okey, jadi selamat petang semuanya. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi nantinya di hari masa lain, dan terus dengan Raja FM Menemui bersama dengan rakan tugas yang lain akan terus menemukan Aizong sampai ke jam 12 malam nanti. Jadi, kita jumpa lagi.

Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar ataupun nyam, kita sering mengelingai perkataan ni, iaitu istilah istidraj. Apakah dia nak istidraj ni? Istidraj akan diturunkan Allah kepada manusia apabila dosa berlamak-lamak dilakukan oleh umat manusia. Dengan dosa yang banyak, bukan Allah memberi bala kepada gedi, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesenangan, kekayaan dan kemewahan hidup kepada manusia anin, tapi dalam kemurkaan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat, tetapi dalam masa yang sama menahan rahmat. Dalam pada aninah rezeki datang melimpah ruah. Dalam masa yang sama dia juga disanjung oleh masyarakat atau orang ramai, tetapi dalam diam-diam Allah menarik kebahagiaan dan ketenangan daripada diri. Hidup dikelilingi oleh kemewahan, tetapi hati keluh kesah dan hab ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia kekayaan harta, tetapi Allah memiskinkan jiwa. Amat malang orang yang seperti ini. Apa nak guna kaya tetapi jiwa kosong? Jiwa yang bahagia, jiwa yang aman lantaran jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nin berbeza kekadang. Ada orang miskin dan hidup cukup dengan sekadar, namun hidup bahagia, ceria dan tenteram pada sepanjang masa. Oleh nang itu nah sedara, ada nah yang benar sama sekali bahawa apabila dikhabarkan dosa nang dilakukan yang menjejaskan kehidupan ke dunia. Semoga nang Allah akan melindungi diri kita daripada terus menderuh dengan dosa, kerana dosa pasti memberikan kesan nang jihin kepada kehidupan kita ke dunia dan akhirat. Pikir-pikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

0: Music FM.
1: Okey, baik, pukul 4.08 minit petang. Terima kasih rakan setugas Azizi Ismail, ataupun Azizi. Temankan sampai ke pukul 4 petang, bermula 12.30 hari. Hari ini 29 Ogos 2026. Apa khabar? Selamat berhujung minggu. Terima kasih jadikan kami sebagai teman petang-petang ni. Santai, hantar-santai aja ni. Duduk-duduk tongkot aja. Kau bangun tu sambil minum petang. Jual dah minum petang apa petang ni. Makan goreng pisang ke, keropok leko ke, ataupun lebih mantap lagi dengan laksa Penang ke, laksa Kedah ke, laksa Johor ke. Atau mungkin lagi berat lagi dengan mi goreng petang ni. Ada buat makan-makan ya dengan kawan-kawan hari ni. Nak ajak kawan-kawan sedang marah hari ni. Wow, murah rezeki ya. Okey, apapun yang kita buat lakukan pada masa ni, ya, semuanya dalam apa ni, dipermudahkan urusannya lah. Sampai selesai cadangan hari ni nak buat apa-apa pun, janji semuanya jalan dengan baik, lancar, selancar air pipe. Okey, baik, pukul 4.09 minit petang. Kejap lagi kita akan bersama dengan segmen sama aku Hardy sampai ke jam 8 gelam gelai. 4 jam aku temankan segmen pertama kita bersama dengan dua dalam satu. Boleh minta lagu daripada artis apa-apa pun. Boleh caranya dengan menghantar melalui talian WhatsApp kita lah 013-315-1600. Hantar kepada kami dan juga pilihlah lagu apa yang nak dimainkan, artis siapa, dan kami akan belanja lagi satu lagu daripada artis yang sama yang dipilih itulah. Itulah dua dalam satu. Dia macam pilihan sama-sama lah. Jadi minat lagu, contoh lagu Dama, aku akan belanja lagi satu lagu daripada Dama juga. Tapi itu pilihan DJ lah. Jadi pendengar minta satu lagu, pilihan pendengar. Satu lagu lagi daripada artis sama DJ yang pilih. Dua dalam satu, sama-sama kita kan ya. Pukul 5 petang nanti kita bersama dengan utama jam 5 atau berita. Dan selepas itu kita akan bersama dengan segmen Asyiknya Bollywood. Lagu-lagu Bollywood sepanjang 2 jam sampai jam 7 petang. Dan 7 petang ataupun 7 petang, 7 malam. 7 gelap sampai ke 8 bersama dengan Asyik Berpihoy. Lagu-lagu santai, retro, sesuai dengan suasana peteng ataupun senja. Peteng ya, bukan petang. Peteng. Peteng ni macam nak senja lah, nak gelap lah. Ya, baru panggil peteng. Sama peteng mama. Dia, peteng ni mama pulang nak gitu. Okey, baik. Itu cerita peteng pukul 7 sampai 8. Sampai ke hujung apa ni? Tugasan aku jam 8. Gelam kelak Asyik FM Monomoy. Itu dia, kita layan lagu-lagu untuk petang ni melalui segmen 2 dalam 1. Sekarang kita mulakan 3, 2, 1.
2: Yang ojai lagu, kena tambah ni lagu, kena hanya di segmen 2 dalam 1 Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
1: Okey, baik, baik, baik. Lupa nak on mikrofon. Baik, kita tunaikan pilihan yang pertama datangnya daripada Mama Dino. Daripada mana ni Mama Dino? Daripada Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar Mama Dino daripada Seremban Negeri Sembilan? Dia nak lagu daripada kumpulan Dama. Ya, D-A-D-A pula. D-A-M-A-K, Dama. Kumpulan Dama, ya. Ataupun sebelum ni lebih dikenali sebagai kumpulan L2L. Dia nak lagu daripada kumpulan Dama. Wah, ni sesuai lah untuk kita mulakan petang ni ya. Petang-petang ni pahau moyok-moyok. Lagu-lagu pun kena rancak ya. Mula-mula kita rancak lah. Petang-petang ni tengah-tengah kita perlahan sikit. Nak rancak aja yang boleh juga kan. Kita tunaikan pilihan Mama Dino daripada Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar orang Seremban? Ya, Mama Dino ni, yang tahu lah, dia kerja kah? Ataupun duduk ke situ kah? Ataupun mungkin dia ni jalan-jalan. Apa orang dekat Seremban ni? Jangan orang jalan Seremban ni. Ada orang jalan di Seremban apa yang tahu. Kawan-kawan kita, aku pun pernah juga. Dah lama je pergi Seremban ni. Rindu pula nak pergi stesen bas Seremban tu kan popular kan? Terminal 1. Okey, baik, kita lupakan itu. Kita dengarkan pilihan Mama Dino daripada Seremban, lagu Bujang Manau. Dan satu lagi lagu nanti aku banyak belanja ya, daripada kumpulan Dama, lagu yang dia beri nama ya, Pertemuan di Malam Ini. Sekejap aja lagi dalam segmen 2 dalam 1. Itulah dia segmennya petang ni Asyik FM. Moi no moi.
2: Satu artis, dua lagu. setiap hari Sabtu 4 hingga 5 petang hanya di ICFM Moinu Moinu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadid, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026.

0: Ya, pukul 5.50 minit petang, asyiknya Bollywood mengasyikkan, kan? Okey, selamat petang, namaste, salam Malaysia Madani. Pakai pelitup muka ya, ataupun pakai mask lah kalau anda apa ni berada di luar ya, terutama di sekitar Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Gombak ya. Keadaan kualiti ataupun apa ni kualiti udara di sekitar Lembah Kelang ni memang menunjukkan yang apa ni tidak sihat ya, berada di atas 100 ya. Kalau kita tengok di Gombak, di Kuala Lumpur, di Seremban pun menunjukkan indeks bacaan kualiti udaranya melebihi 150 ya. Ada yang 161 di sekitar Seri Kembangan. Memang cuaca agak berjerebu di belah-belah utara Selangor pun sama, dekat Ampang Pecah, di Kuala Selangor, dekat apa ni? Satu dekat Segamat Johor menunjukkan juga kualiti udara tidak sihat 129. Dan juga rakan-rakan kita di Sarawak pun ialah banyak tempat juga, antaranya di Kuching dan juga di Samarahan Sarawak pun ya, kualiti udara lagi tinggi ya daripada Semenanjung, 182, 189. Antara yang tinggi jugalah di kawasan Sarawak ya. Dan lain-lain antara adian di mana ni? Sarikeh Sarawak ya, 193. Menghampiri kabupaten tu sangat tidak sihat ya. Jadi apa ni, jaga kesihatan, jaga keselamatan kita. Pakai mask lah kalau keluar ya. Jangan nyak pakai. Ada juga aku tengok masih lagi nyak pakai. Walaupun kita lalu kawasan yang memang tahu kawasan tu memang ada habuk ya. Duri banyak kan. Habuk lah kan. Yang pakai mask juga. Ada mahu bapa yang biar je naik motor macam pakai mask. Kita pun kena pakai lah kan. Aku pun nyam tahan kalau habuk pun tu cukup dah. Nyam pasang jerebut. Ataupun kalau cuaca baik pun, aku kalau naik motor memang aku pakai mask. Pakai pelitup muka tu. Sebab apa? Sebab sungai yang masuk habuk, yang masuk lalat, yang masuk nyamuk, yang masuk kotor. Sebab sungai kan. Kalau apa-apa pun okey, yang tertelan sesuatu kan. Kalau kita bawa motor, tiba berpendak yang masuk mulut aku ni kan, macam kotornya. Aduh kan. Kalau masuk mulutnya apa ni, dah terkena telan pula. Sudah. Kalau pakai pelitup muka, selamat kan. Yalah, pesanan ni bukan tu siapa ya, tu kita semua lah. Rakan-rakan kita yang bawa motor ataupun bekerja di kawasan luar lah. Yang penting ya, jaga kesihatan. Kalau sakit demam, cepat-cepat kita pergi klinik lah, dapatkan rawatan ataupun dapatkan ubat lah. Okey, itu aja pesanan khidmat masyarakat. Saja je lah. Pesan memesan tu penting. Ingat mengingat penting. Kadang-kadang aku sendiri pun yang ingat. Betul. Kita lain lagu Hindi pula. Lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ni peminat-peminat orang lama Otai ni. Iman Daiman, macam mana? Sudah bersedia? Lagu-lagu lama kita layan. Jom kita bersama dengan Asyiknya Bollywood. Moinumoy.
1: Layan je Bollywood. Asyik.
0: Moinumoy. Lah, itu dia Latum Komere Dilne Pukarahe Wada Karo Nahi Choroge Tum Merasat. Lagu-lagu lama eh. Jom kita layan. Apa khabar itu apa ni ke belakang 40 tahun 50 tahun ke belakang eh. Asyik FM, asyiknya boleh buat.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Banyu Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Layan je Bollywood.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
0: Asyik FM, moi-moi, asyiknya Bollywood.
1: Layan je Bollywood.
0: Ya, betul. Ya, layan je lah lagu-lagu Bollywood. Nanti kira lagu-lagu lama ya. Dan dari lagu yang penghabisan tu, macam pernah dengar lagu tu kan. Lagu yang diberi nama Ya Teri Atihe. Lagu Apa ni pernah. Lagu ni sebenarnya adalah macam saduran lah daripada lagu Gandut Malaysia yang pernah dinyanyikan oleh Emelina. Okey, 6.15 minit petang, Asyik FM. Moi Numoi, selamat petang. Terima kasih jadikan kami sebagai teman setia anda ya. Jadi cuaca macam mana di tempat anda semuanya hari ini? Keadaan cuacanya adakah baik, adakah hujan, adakah enyap ya? Hari ini keadaan cuaca di amaran cuaca ini dikeluarkan pada pukul dekat-dekat pukul 4 petang tu ya. Di kawasan Perak, di Batang Padang, Mualim, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Perak Tengah, Larut Matang, Selama, Hili Perak dan Bagan Datuk ya. Ribu petir dan hujan lebat ya. Di Kelantan juga, keseluruhan Terengganu, di kawasan Hulu Terengganu, Dungun, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dengan Marang. Dekan Pahang, di kawasan Lipis, Cameron Highlands, Rompin, Rauk Bentong, Jerantut dengan Temerloh ya. Hujan lebat lah, ribu petir. Dekan Selangor, di kawasan Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dengan Petaling ya. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga, Johor, di Keluang, Mersing, Kota Tinggi dengan segaman. Harap hujan ini dapat menguangkan jerebu ya. Tapi apa pun masih lagi kita dalam situasi dalam keadaan jerebu, dia kena memakai mask jugalah. Bersedialah dengan dua helai atau dua helai ataupun dua penutup muka ya. Jadi untuk pengetahuan anda juga, sempena dengan hari kebangsaan, sambutan hari kebangsaan pada Isnin ini diteruskan ya. Kalau nak tahu perkembangannya, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil pun ada khabar. Dah pun mendapat khabar untuk keputusannya pada susulan mesyuaratnya pada Jumaat yang lepas lah. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan melibatkan diri-diri antara Kementerian Pendidikan dan agensi berkaitan lah. Tapi keadaan jerebu melanda negara pada masa ini terus dipandang dan termasuklah untuk membuat pembenihan awan kabar dan dalam pada itu pihak yang menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya Jaya dan pastikan anda juga membawakan maslah ya. Walaupun macam mana pun Dato' Fahmi juga ada beritahu juga ni lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan juga untuk peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026 susulan jerebu yang melanda negara lah. Setiap peserta dibekalkan dengan dua pelitup muka ya, sebagai langkah berjaga-jaga lah ya. Dan langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan. Yang datang pun sama, bawailah, pakailah mask ya, bawai standby lebih, kabar untuk sediakan lebih lah ya. Golongan berisiko juga kalau boleh yang pergi pun nyapailah bagi akulah kan. Kalau macam ada asma, ada lelah kan, aku ni lelah, semput dah nak naik tangga pun nyamuk. Ada pilihan sebenarnya, kita boleh tonton TV satu ataupun tonton secara live dekat TV ya. Kalau nak datang juga pastikan kita pakai mask lah, supaya kurang lah kesan lelah tu. Okey, kita teruskan dengan lagu-lagu Hindi. Baik, ini lagu ni aku dan apa Mama Daiman daripada Sungai Bumbun pernah dia main seruling. Aku video tu aku dah terpadam lah ya. Ada dia mah aku rekod dia main seruling lagu yang inilah, lagu Kalho Naho ni. Daripada filem Kalho Naho juga tajuk ni kan. Yang dibintangi oleh Saif Ali Khan, Han Han ya, Shah Rukh Khan dan juga Preeti Zinta. Membeh filem ni. Aku pun pernah layan cerita ni. Filem lama lah sebenarnya. Tahun 2000 dalam tahun 2000 macam gitulah, tahun awal 2000 pertengahan gitu. Kita layan lagu Hindi pula ya, Merentas Zaman. Nanti kalau zaman ti retro ni dah lebih kepada 90-an 2000 ya. Layan je ya, Aceh FM, Aceh Bollywood.

0: yes, yes. Say it again.
1: Layan je Bollywood.
2: Asyik FM. Yeah, layan je asyiknya Bollywood. Pukul 6.37 minit petang ya. Jadi apa khabar rakan-rakan sahabat-sahabat kita petang ni? Baik dalam perjalanan apa? Hati-hati sedang apa ni dalam perjalanan tu. Nah, jadi ni informasi juga untuk rakan-rakan kita ni yang nak ke perarakan Hari Kebangsaan ya. 2026 di Dataran Putrajaya pada hari 1 ni. Ramai yang cuti lebih masa, bukan lebih masa, lebih hari. Ambil cuti sebab hari 1 cuti. Hari 2 pun di Selangor, Wang Selangor cuti ya. Dah mula cuti sekolah lepas itu. Mungkin ramai yang amin cuti lah apa kan. Ramai yang nak bercadang bercuti, ada yang pergi perarakan Hari Kebangsaan tu macam kick start memutih khabar tu permulaan langkah nak bercuti ke tempat-tempat lain pula ya. Rancang dulu percutian dengan sebaik-baiknya lah. Okey, ni informasi berkenaan dengan penggunaan pengangkutan awam lah ya. Kalau nak pergi ke perarakan Hari Kebangsaan, gunalah perkhidmatan pengangkutan awam. Dan kalau nak letak kereta, letak kereta dekat Putrajaya Central. Lepas tu naik kenderaan awam daripada Putrajaya Central, turun ke apa ni, kawasan untuk perarakan tu lah. Aku main pernah juga main. Tahun bila aku tak ingat. Letak kereta dekat apa ni, Putrajaya Central, lepas tu naik bai. Seronok ya, bawa untuk santai je. Yang payah nak pening-pening. Dah habislah naik bai pulang. Itulah ya, jadi rakan-rakan kita nak ataupun menyertai perarakan Hari Kebangsaan, gunakan kendaraan awam. Kendaraan awam senang, naik bai ni senang kan. Kalau kita yang payah nak datang awal-awal pagi, nak letak kereta lagi, nak apa lagi kan. Kalau boleh, ni dulu bawang tu. Letak kereta dekat Putrajaya Central pukul 6 pagi ke 5 pagi, naik bas je lah. Siapanya nak awal-awal benar kan. Jadi apapun, semoga dipermudahkan lah kalau nak pergi ke mana-mana ataupun nak pergi ke bercuti kan, nak pergi perarakan Hari Kebangsaan kah. Dan ada juga perkembangan ataupun perkara yang menarik lagi lah dekat Putrajaya antarian. Promosi ataupun Riuh Merdeka ya, dekat Putrajaya juga. Ada penyertaan masyarakat Wangkitan juga. Lokasinya dekat Monumen Alah Baru. Boleh tengok juga nanti apa yang menarik ya dekat situ. Okey, apapun semoga ada terhibur. Kita layan lagu, beberapa lagu lagi sebelum kita menutup tirai segmen asyiknya Bollywood Asyik FM.

layan je Bollywood. Ash.

di penghujung untuk segmen Asyiknya Bollywood. Pukul 7 nanti kita akan bersama Asyik berpihoy ya. Sampailah ke pukul 8 gelap nanti ya. Okey, jangan lupa untuk apa ni, ke ni satu program menarik juga lah, Festival Budaya Malaysia 2026 dekat apa ni, Taman Tasik Titi Wangsa. Ha, ni kalau rakan-rakan kita sebenarnya cuti sekolah ni, bolehlah ke Taman Tasik Titi Wangsa. Akan datang, kita akan kongsikan ni, bermula 11-16 September 9 pagi sampai 12 tengah malam di Taman Tasik Titi Wangsa, 11 sampai 16 hari bulan 9 nanti ya. Menarik juga ni, ada apa ni, masyarakat kita suka mahmeri di sunung juga Taman Tasik Titi Wangsa, Festival Budaya Malaysia. Ha. Kita pun budaya Malaysia jugalah kan. Okey, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan ramalan cuaca sempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026, menjangkakan beberapa negeri akan riba petir, hujan, jerebu pada 31 Ogos ni lah ya. Mengikut hantaran grafik di Facebook Met Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dijangka riba petir pada sebelah pagi. Lepas itu Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan pada sebelah petang ya. Untuk Pahang, Terengganu, Kelantan pula dijangka akan hujan pada sebelah gelap. Lepas itu Perlis, Kedah, Pulau Pinang diramal cerah sepanjang hari. Di Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan pula dijangka mengalami keadaan jerebu sepanjang hari lah ya. Ini dia sedikit perkongsian berkenaan dengan jabatan, bukan jabatan, berkenaan dengan cuaca ya, ramalan cuaca seperti dengan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan pada 31 bulan Ogos ni ya. Kita tutup tirai dengan beberapa buah lagu ni. Lagu ni diberi nama Akon Hi Akumin dan juga Apne Sila Ketihe pada selepas ini sebagai penutup segmen Asyiknya Bollywood. Jumpa lagi minggu depan ya, setiap hari 6, hari Sabtu pukul 5, 10 minit petang.

ya. Pukul 7.24 minit gelam ya. Selamat menunaikan kewajipan bagi rakan-rakan kita yang beragama Islam dah pun masuk waktu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 7.21 minit peteng teh ya. Selamat menunaikan kewajipan bagi rakan-rakan kita yang beragama Islam. Baik, terus bersama kami Nasya FM. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Nah, ni apa yang menarik yang aku nak kongsi ni. Keadaan trafik dekat lebuh raya utama dilaporkan sesak ya hari ini. Sebab ada pertambahan kenderaan wang ramai atas jalan raya. Pergi mana? Cuti hujung minggu kah? Selain cuti hari kebangsaan dengan cuti sekolah ni, nak pergi ke mana? Daripada perkongsian wang ramai di media sosial, aku tengok pun ada teh pengguna kenderaan atau masing-masing kongsi keadaan jalan raya tu jam. Sesak lah, orang kita khabar jam. Dengan deretan kenderaan dekat lebuh raya dan dia terpaksa lalu tempoh lama lah. Walaupun jarak tu nyap jauh benar. Jadi 10 minit jadi 1 jam ya. Ada juga yang menyamakan suasana ni dengan kesesakan trafik masa para perantau pulang menyambut hari raya. Hai, ini cuti merdeka kah? Balik raya. Aku tengok nanti ke Pantai Timur pun jalan lebuh raya Karak pun jam juga ya. Ni cuti ke, cuti merdeka ke, cuti raya? Tolong, aku dah lapar ni. Ni antara komen daripada pengguna thread ataupun pengguna media sosial lah ya. Dah muat naik gambar sesak satu lebuh raya beberapa jam yang lepas lah. Dan sekarang ni dah senyap dah ya. Dalam pukul 6, 5, pukul 4 teh. Hantaran tu apa ni, banyaklah. Banyak lagi yang lain-lain kongsi pasal sesak. Ada yang khabar daripada Johor ke Jelebu Negeri 9 pukul 1 tengah hari, lebih sampai pukul 8 daripada pukul 8 pagi. 8 pagi daripada Johor ke Jelebu. Johor Negeri 9. Pukul 1 tengah hari baru sampai. Daripada pagi tu pukul 8 katanya. Khabar di salah seorang netizen lah. Dah lebuh raya maju expressway Max Rekembangan sampai ke Batu Gajah 5 jam. Nanti pun dalam perjalanan aku teh memang dekat Max Highway teh pun jalan pun banyak kereta yang penuh sesak lah. Jalan pukul 8 pagi sampai 1 tengah hari kabarnya ya. Ada yang komen saya dah selamat sampai Gua Musang pukul 8 pagi. Sesak kalah raya kabar di Siti Hidayah Maktar. Ya, antara yang pulang kampung lah. Seperti dengan cuti sekolah, seperti dengan hari kebangsaan, cuti panjang kan. Ramai yang mencuti. Wah, ni jalan KL ni sunyi lah nanti ya. Boyen. Okey lah, ni perkongsian sikit sebanyak lah ya, berkenaan dengan keadaan jalan raya. Jangan tahulah sekarang ni macam mana. Kalau boleh kongsikan boleh juga ya. Hantar ke tadi WhatsApp kami 0133151600 ya. Terus bersama kami, kita layan lagi lagu-lagu dalam Asyik Berpihoy, Asyik FM. Asyik.

Huawei daripada Miss Nara bagi kita ke pukul 7.42 minit peteng ya. Dah dekat-dekat nak pukul 8 dah sekarang ni. Baik. Okey, ni sedikit informasi ataupun berita yang nak aku kongsikan dekat anda lah ya, yang mendengar sekarang ni dengan bersama dengan Asy FM. Ini berlaku dekat negara jiran ya. Aku tengok ni dia ada satu kereta ni, kereta mewah jugalah. Tapi bukan kereta mewah lah, tapi biasa orang khabar kalau kereta elektrik, kereta apa, kenderaan elektrik ataupun kereta elektrik. Agak dia mahal kan. Biasanya orang anggap macam kereta mewah lah. Bukan kereta yang aku nak cerita, sebab ni berlaku dekat Jakarta, Indonesia ya. Pengguna jalan raya di Indonesia terkejut bila jumpa satu kereta elektrik EV jenis daripada negara China adalah, dia gantung beberapa biji durian dekat belakang kereta. Kenapa dia gantung eh? Kalau aku boleh tunjuk lah, nyamuk nak tunjuk kalau dalam DU kan. Bayangkan saja nak ya, dia gantung kereta, dia gantung durian tu, dia gantung dekat bonet, dekat bahagian yang nombor plat kereta tu. Tapi dia gantung ada beberapa biji. Aku tengok ni ada 1, 2, 3, 4, 5, macam 5 biji. Dia ikat dekat atas kotak. Kabot kotak lah. Dekat belakang kereta. Kejadian dirakam dekat satu lebuh raya baru-baru ini. Rakaman video dimuat naik dekat platform Instagram oleh wang yang mengamin tu lah, namanya social feed underscore ID, menunjukkan kekiat 5 biji durian digantung dekat nombor plat ataupun nombor pendaftaran kereta ala alas dengan kotak lah. Perbuatan tu ada yang khabar sama ada dibuat untuk mengelak dilanggar kereta lain kah, ataupun mungkin tuan punya kereta dengan kereta yang baru dian. Aku rasa yang nombor 2 ni, aku rasa yang nombor 2 dengan kereta tu berbau durian. Tapi rakaman ni dah banyak orang tengok eh, sampai 23,000 tontonan dan macam-macam reaksi lah. Biasa nak orang tu yang komen, netizen-netizen ni kita tahulah ya. Ada yang khabar boleh letak ke dalam kereta tapi satu kereta akan bau durian. Betul juga. Aku pernah letak durian dalam kereta. Macam-macam letak, letak roti lah. Beli kopi, letak kopi lah. Tapi kalau jalan jauh, lama-lama pening. Cara paling baik, gantung dian dekat luar kereta. Ya, kalau dian tu yang tercabut, pulang rumah tengok dian hilang dah ya. Tercabut dah. Tertanggal. Salah sendiri. Hai, macam-macam ya. Itulah apa yang berlaku dekat luar negara ya. Kalau betul, letak dalam kereta memang bau lah. Tapi ada logik juga, sebab tuan punya kereta, kereta dah lah kereta elektrik kan. Dia enggan lah kereta dia bau durian. Kalau bau durian ni lekat bau dia kan. Macam mana basuh ataupun macam mana spray, bau dia tu lambat nak baik. Lambat nak baik pula, bau dia lambat nak hilang. Itu dah orang khabar kalau pergi tempat yang berhawa dingin. Contohnya pergi pejabat, pergi hotel kan. Jangan dibawai buah yang berduri tu kan. Kalau sampai ke boy boleh marah sebab bau di satu bangunan boleh dapat. Kena ingat-ingat eh. Sekadar perkongsian aja lah ya. Sajalah kongsi-kongsi sebelum kita tutup tirai kan. Dekat-dekat ni dah pukul 8. Pukul 8 nanti dah akan setugas yang seterusnya akan apa ni, mengambil alih lah untuk segmen yang seterusnya. Sampailah ke hujung siaran jam 12 tengah malam atau 12 tengah gelap terkelah. Okey baik, sampai kat sini aku bertugas. Semoga dipermudah urusan, dimurah rezeki. Hati-hati masa bercuti ni, jalan ke mana-mana dan juga rancang dengan baik perancangan kita sebaik-baiknya supaya kita bersedia dengan apa-apa saja kemungkinan yang mungkin berlaku ya. Bye bye, jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, Asy FM. Selamat bertugas selama 4 jam daripada pukul 4 sampai pukul 8. Jumpa lagi. Asy FM, moi no moi.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kemajuan buat kejayaan yang ingin nakut oleh Naisema bermula dengan usaha yang kemen-kemen yang tak mengenal penat lelah, buat yang sertakan sama semangat atau keazaman yang kuat, sentiasa bersedia nam hadap kembe rintangan, ujian buat dugaan, bersedia pula nam TL berbagai perubahan sekalipun percubaan-percubaan yang TL na kadangkala nak hadap kegagalan demi kegagalan, namun nak terus berusaha, mencuba, samping, mengkaji, elok salah silap ke, elok kelemahan, maka lipat gandakan lagi usaha-usaha supaya akan nakut kejayaan. Islam sentiasa naur umat berusaha bekerja supaya masyarakat tak pandang rendah, hina, include aspek kemajuan, pembelajaran, pembangunan, ekonomi, pengurusan, kesihatan, disiplin, ketenteraan, pigak lagi. Kalau rena lah keadaan selama-lama, elok budaya, berpegang mengadat, tradisi, mana yang sudah lapuk, tak sedikit pun terlintas untuk nam cuba, nam kikis, nam perakkan, mahal sepatut ke. Tempat yang sama, isi suatu yang lebih mencabar, untuk nam jamin, nam bina masa depan, membangsa, agama, sepatut saudara. Sama-sama lah. Berusaha, tak kira kloj bidang apa pun, sama mau in kloj pelajaran, quote-quote sepatut sama-sama berusaha supaya masyarakat sentiasa tak tipu oleh senoimoi. Chen bersaing bersama senoimoi. Madulah bersama-sama bersedia mengubah sikap buat cara neskos nonggesnos entakut yang mana supaya suka bekerja berusaha buat nam terima serta berani membuat perubahan-perubahan tertentu samping memelihara nilai-nilai murni bangsa buat kehormatan agama Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Moinumoy Asyik FM ke udara 8.14 minit layak bertemankan kandik hiburan Asyik FM. Moinumoy lain dari yang lain sebentar dan Puk Doh. Waktu retih ya. Okey, balik layak doh. Yek well Linda masih lagi satap ye. Lis doh pun ye. Saya mong suara yang sama. Yek well and anu. Okey, jadi kena buat 8.14 minit layak atik bersama rakan setugas DJ Hardy ke udara. Okey, dan juga Nana pun nyama lah. Terima kasih Nana Uglaluan ye. Well, untuk jam seterusnya 8 hingga 12 gagit layak yang akan berkonti ke udara hari Sabtu isdo 29 gecik 8 20-26. Jadi kenebut-kenebut yang bersengmong untuk semua malam-malam saja networknya balik layak teh. Ia harapkan segalanya dipermudahkan urusannya kenebut. Jaga diri, jaga kesihatan, cuaca en bog lumpur doh kalau ene pun keadaan tuna tik lagi jerebu, tik lagi besagup jerebu nak ya. Jadi malam-malam adis nyop ke di tempat-tempat yang terdedah, tempat awam, tempat semua ramai nak elok maslah kan. Elok anak topeng muka nak he. Ataupun pelitup muka, bukan topeng mat tapi pelitup mat nak elok nak. Jadi nak lah elok pun kenembut yang bersengmong Asyik FM dan juga ma kena kenemba malok-malok untuk nekwek-nekmak layak balik teh. Yang mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke kampung, diharapkan juga mak dengan majrek, mak dengan berhati-hatilah semua ya. Dan juga untuk semua rakan pendengar Asyik FM dan semua lah yang malok-malok sengmong kandik untuk layak teh, akan tak lama lagi Tik Marob Is lagi akan menyambut ya sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang semakin hampir. And no. Jadi jom sama-sama raikan tuna detik yang bersejarah untuk seluruh rakyat Malaysia. Doh bermakna untuk negara, semangat patriotik tuna rasa bangga dengan sama-sama sebagai rakyat Malaysia. Jadi untuk semua yang cene barisan hadapan TL Pembarisan, macam-macam aset negara daripada anggota-anggota sambutan Hari Kebangsaan doh, tak lama lagi Tik Naris lagi lah esok Sabtu Ahad Mai Isnin Jakal. Okey, sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos 2026 untuk semua rakan-rakan yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Selangor ataupun mana-mana saja yang ceneh-neh kan. Okey, semua diundang hadir di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Selamat Hari Kebangsaan.

Hafiz dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza sebentar ate lagu hiburan bersama kan dia untuk layak balik teh ya. Okey, bertemankan Yelinda HFM ke udara dan kenembut-kenembut rakan pendengar eh jam 8.28 minit layak ya. Selamat cik cak layak. Yang pai cik cak layak nak selamat menjamu

selera. Kalau ini pada hari kebangsaan, malok-malok sajak tempat, walaupun bukan saja di bandar, mentuna di perkampungan, masyarakat Saint Oyek pun sama-sama ya menyemarakkan lagi semangat patriotik bersama-sama untuk menyambut hari kebangsaan di tempat-tempatnya masing-masing. Segalanya dipermudah lah ya. Di perkampungan-perkampungan Saint Oyek pun mok, kalau ini macam-macam acara yang mok ya. Untuk kawan-kawan ya, di tempat-tempat nyop, di perkampungan-perkampungan nyop semua lah. Mok pertandingan Battle of the Band lah, mok pertandingan karaoke lah, dan pelbagai lagi sebenarnya acara ataupun program yang ada di tempat nyop masing-masing ya. Jadi nak antara game tu nak perkongsian lah sebenarnya program Hari Kebangsaan. Semangat sebenarnya, semangat eh semua rakyat Malaysia ya. Kalau ini pada zaman COVID hatop kan, tak dapat meraihkan lah hari-hari penting doh. Jadi pada ISDO dapat lah meraihkan hari-hari penting untuk semua rakyat Malaysia ya. Jadi naklah apapun kenembek yang meraihkan Hari Kebangsaan, untuk kawan-kawan semua yang hadir dari dekat jauh mana-mana saja, cendwek beradis nak hati-hati juga memandu. Kalau en kuis nak pun, en majre, kuoptik, kan sejajar si oin tu eh perasan kan. Jadi nak pun kena tuna kod lek hejek dan agot leka lah ya. Ilo pun kenembut yang menyambut Hari Kebangsaan, malok-malok hek segalanya dipermudahkan lah. Ilo sajak program yang nyop TL en malok-malok. Jadi ilo pun kenembut, lagu hiburan layak balite teruskan lagi dari suara Elda Susanti. Kutunggu Asyik FM. Jom sama-sama epic point dengan lagu-lagu hiburan untuk layak temui-temui.

0: Ha.
1: Alah.
0: Hasan.
1: Ha.
0: Hasan.
1: Kau datanglah petang ni.
0: Hasan.
1: Alah, kecoh lah kau.
0: Hasan.
1: Aku busy ni.
0: Kau memandu ni.
1: Apa?
0: Kau senang memandu. Jangan jawab telefon tu.
1: Tak apa. Alah, tangan kiri aku. Aku boleh tukar gear.
0: Bila tak apa.
1: Tak apa. Jangan takut. Tak apa.
0: Hasan.
1: Tak apa.
0: Hasan memandu.
2: Hello. Tak boleh menggunakan telefon.
0: Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti.
1: Berhenti.
2: Cik, tunjukkan lesen.
1: Alamak, jap tu ya. Ada orang call lagi. Hello. Ha, aku kena tangan polis ni.
2: Cik, lesen cik.
1: Lesen ni ya.
2: Lesen cik.
1: Mana lesen aku ni?
2: Cik tahu tak kesalahan cik lakukan ni adalah salah di sisi undang-undang cik?
1: Salah?
2: Salah.
1: Salah apa ni?
2: Saya terpaksa saman cik lah. Halo, halo ya. Sekejap, sekejap, sekejap, sekejap. Halo ya. Ya.
1: Tok guna handphone boleh?
2: Ya, yang abang tahu. Sebelum pukul 6, abang dah balik.
1: Cik, kena sama ni, cik.
2: Awak memang tak boleh memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit.
1: Oh, kalau memandu
2: seharusnya awak menggunakan alat bebas tangan.
1: Oh, bebas tangan.
2: Bukannya awak pegang dengan tangan. Saya kat sini, tak apa. Apa hal nanti berurusanlah dengan pejabat kami ya.
1: Aduh,
2: sayang. Kalau boleh di compound, ini nilainya. Lain kali jangan buat macam ni lagi.
1: Okay,
2: saya nak awak pergi dengan cepat dari sini.
1: Okey, cik.
0: Terima kasih,
1: cik. Terima kasih banyak-banyak, cik. Jumpa lagi. Bye-bye.
3: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Han nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecakapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tol Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kepakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tentang rasa 9.19.17 minit layar ke udara Kenembut yang bersengmong Asyik FM. Matik lagi dengan hiburan lagu-lagu memori dan lagu untuk balik layak te, ya. Jadi Kenembut tik lagi bertemankan Yit Linda. Teruskan ya memori dan lagu daripada Zam. Zam 09 ya, katanya lagu Kau Tetap di Hati dari suara Gigi ESB. Memori lagu pertama dengar waktu DJ Amran katanya, semoga DJ Amran sihat-sihat. Katanya sedih DJ kesayangan dah nak bersara. Lagu ni khas untuk DJ Me'en. Okey, seterusnya lagi daripada Faizah Paib. Paib ya, bukan Paib ya, Paid. Okey, juru hebah pujaan dari suara Norazliza Yusof untuk layak te ya. Memori dan lagu selepas tu ke udara. Gawai malam-malam Asyik FM. Moi nung moi.

Memori dan lagu ya. Kenembut yang bersengmong Aisyah FM ke udara masih. Dan juga tik lagi bersengmong Aisyah FM Moinung Moi. Lain dari yang lain 9.56 minit layak ya. Okey, jadi Kenembut jom anda teruskan lagu daripada rakan kita malam ini, Zuraini. Zuraini minta lagu ni sebab nama dia pun Zuraini juga. Itu je alasannya ya. Minta lagu Zuraini sebab namanya pun Zuraini. Okey, jadi untuk Kenembut-Kenembut yang bersengmong, teruskan lagi memori dan lagu. Sebelum nak, sebelum esengmong lagu layak teh, ada juga get info neglegma Kenembut laluan Gua Musang, Kuala Lipis, sesak teruk. Ada rakan kita kata sesak nak balik ke Keluang. Nak balik ke Johor sesak ialah memang untuk nak sesak cuti sekolah lagi kan minggu tu. Jadi tu dah peluang untuk rakan-rakan pulang ke kampung halaman lagi cuti hari kebangsaan kan. Jadi apa pun untuk nak hati-hatilah, semoga selamat dan juga loy kampung ataupun tempatnya dengan selamat Kenembut. Dan kalau ini en anu nong rosak juga berlubang, projek LTU punca trafik juga perlahan ya. Jadi kalau ini nong rosak yang enyon en kampung Lepan Jaya, dipercayai punca kecesakan teruk berlaku en Gua Musang, Kuala Lipis menuju ke bandar Gua Musang. Selain berlaku kesesakan lah en sempadan Rengkat Nejmo daerah nak en kampung Mentara dan kampung Merapuh Pahang. Nong nak tik lagi dalam pembinaan projek lingkaran tengah utama mengalami kerosakan lah dan juga berlubang dan tok rata. Jadi kalau ini pemandu yang emuat nong nak terpaksa memperlahankan kenderaan untuk mengelakkan berlaku kerosakan kenderaan ataupun tayar bocor. Okey, naklah antara yang menyebabkan kesesakan doa tek ya. Naklah neglek mak Kenembut yang memandu, hati-hati jom maneng esengmong lagu Zuraini doa tek daripada Zuraini juga dari The Zura HFM. Terus layan Moi Numoi.

Skam dos ini kenego berlaku in alam maya. Pemangsa akan berkub kepercayaan memangsa dengan janji-janji yang manis dan jaminan palsu. Semua jaji nasihatkan sentiasa berwaspada dengan skamer. Pengguna bijak, fikir maning sebelum bertindak. Segera hubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC dan talian 997 jika nyob mok keraguan atau nyoblek nyob boleh menjadi mangsa nego keluar talian.

Aku pun cuci kereta dari AO sebentar. Atik Esengmong, lagu hiburan layak balik teh kenemba ya. 10-17 minit layak ke udara, okey? Jom kembali dengan memori dan lagu daripada Imah Fatimah. Lagu memori dan lagu suara Isma Sani. Lagu tajuk kembali, katanya kenangan ditinggalkan kekasih kemudian dia datang kembali, ada menusuk di hati ha. Dan seterusnya lagu daripada iaitu Mayumi, lagu yang bertajuk Ribai Baru. Lagu ni katanya baru buat hiburan dekat Singapura, nak ke Perlis. Itulah cerita lagu-lagu daripada permintaan anak doh ya. Memori dan lagu layak balik doh. Jadi Eseng Mong Maneng lah ha, kenembuk. Agak beralek beralok Eseng Mong Maneng lagu kenembuk rakan yang untuk layak ke Syafam.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Taklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang letak situ, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun.

Asyik FM, moi deng moi, lain dari yang lain. Kenembek yang berseng mong, memori dan lagu hingga 11 malam ataupun 11 layar ke udara. Ya, semua. Jadi, ma kenembek, ada antara lagu-lagu yang terakhirlah sebelum icertek anak segmen memori dan lagu daripada rakan ek, ya. Jambe dari Sumatera, ya. Lagu Nora, lagu tajuk Hadirlah Kekasih, dan juga rakan ek lagu tak berkena lah cara anu, lagu dari suara Fatimah M. Amin, lagu tajuk Baji Atek, Di Mana Bahagia, dan juga Kenunjun Amik lagu Jinbara, Kasihnya Laila. Eseng Mong Maning Asyik FM, moi nu moi.

Malam, malam lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di ICFF. Moi, no.

Lagu hiburan dari Raju Emma sebentar atik ya. Jejaka idaman ke udara kena ber yang tok seglog lagi 11.22 minit. Layak ke udara Yelinda masih lagi bertemankan yang kena ber Chef Moy Dumoy. Lain dari yang lain semua yang tok seglog nak berjagot lah ya. Tengah TLL ilok bajik lah kena ber rakan-rakan semua ya. Okey, untuk nak kena ber yang bersengmong nak teruskan lagi lah hiburan ya. Dengan lagu dari Samudra. Lagu tajuk Siraturrahim. Esek Mong Maning, Asyik FM, Moi No Moi.

0: belanja dengan bijak, semua Ensoitik dengan Nei aplikasi pintar jimat bok mudah berbelanja and price catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan Keluar Negeri bok kosara nesgos dengan aplikasi price catcher, eh boleh bandingkan harga 400 barangan terpilih and pasar keut, pasar raya raya, pasar raya mini, kedai runcit, pilihan kenember, tok kira and malok-malok he, emok, eagle, price catcher akan bantu eho kategori barang, buat lokasi and bandar atau and kampung, tak perlu ragu ene harga yang pudo, buat bandingkan harga, price catcher bantu rancang perbelanjaan dengan bijak. Iloknya point well, muat turun aplikasi price catcher pudo bandingkan harga Asyik baru FM. Beli.
1: Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Juliana Bonus mana satu ni? Pilih ke Natep ke Nayel ke Nagagit ke Nakere ye babo do betul lah. Okey, jadi kenebut-kenebut yang bersemong sebelum esemong lagu doge info mengenai jangkaan cuaca amaran ribut petir. Kalau enak Terengganu dan juga Pahang di kawasan Maran, Jerantau dan juga Kuantan ya. Sehingga nei Yehyah dolah ikongsikan kenebut-kenebut yang bersemong Asy FM gehelah. Ilapun esemong lagi banding ya lagu-lagu yang akan disiarkan dari suara Mizi Potter. Hater bu mayek moinu moy.

On malam minggu dari Aci Ai, Ate Eseng Mong, lagu hiburan Sen Oi E, dan tilok Ye Linda sampai tugasan Ye Num jam 8 layak te, dan tidak lagi 6 layak ma jam 11 layak ke udara. Ia pun terima kasih kenebut yang bersengmong ya, dan bertemankan ya atik lah daripada 8 layak hingga 12 layak isdo Sabtu 29 ke 8 2026. Terima kasih kenebut, jumpa lagi untuk is majakal weling ag ya ke udara Asyik FM. Terus layan moinumoy selepas doakan rakan setugas dengan siaran Salam FM akan berkonti. Terima kasih, jumpa lagi.

0: 12 tengah malam. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Salam FM 91.1.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita bertemu di malam yang sunyi dan tenang ini. Masya-Allah tabarakallah. Jam sudah menunjukkan waktu sekarang 12:07 tengah malam dan inilah waktu untuk kita perlahankan sedikit momentum kita kan. Kita tinggalkan sekejap kesibukan dunia, tenang-tenangkan fikiran dan juga rehatkan hati. Dan Aki Ukti, antum bersama saya Sofie Abdullah menerusi salam santai bermula saat ini sehingga 4 pagi insyaAllah. Ya, untuk edisi hari ini 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2026 masih. Terima kasih juga rakan saya dari Asyik FM DJ Linda yang dah pun bersama anda. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perjalanan untuk Salam FM waktu ini. Dua segmen yang kami bawakan seperti biasa 12:30 malam. Kami bersiaran sehingga 8 pagi menerusi segmen Salam Santai waktu ini dan diteruskan segmen Pagi Assalam 4 pagi hingga 8 pagi. Dan buat yang masih bekerja waktu ini, selamat bekerja. Yang memandu, berhati-hati ya, anak-anak kita yang sedang study buat kerja sekolah kan, masya-Allah. Dan yang buat matanya masih belum pejam ya, ahlan wasahlan, selamat datang ke ruang santai kita malam ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh ketenangan lah untuk kita kan, insya-Allah. Jadi semoga Allah kurniakan ketenangan dalam hati kita ya. Kita sama-sama doakan, Allahumma inni as'aluka sakinah fil qalb. Allah kurniakan kita ketenangan yang cukup, tenang-tenang hati kita untuk malam ini. Jadi kita tak perlu fikir terlalu banyak malam ni, kita santai, kita dengar lagu, kita kongsi cerita, kita kongsi informasi dan juga rancangan-rancangan yang telah pun saya susun atur insya-Allah sehingga habis selesai tugasan insya-Allah pukul 4 pagi nanti. Jadi apa kata kalau ya, selepas ini insya-Allah kita akan mulakan dengan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan. Sebelum tu kita ikuti dulu hari ini dalam sejarah.

0: 30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Kilaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
9: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
10: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
9: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam FM. Salam
14: untuk semua.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 12:22 minit tengah malam yang masih lagi belum lelapkan mata. Terima kasih Aki Ukti yang mendengarkan siaran Salam FM untuk tengah malam ni. 12 tengah malam sehingga 4 pagilah tugasan saya menerusi Salam Santai. Hari ni hari Ahad, selamat berhujung minggu semua insyaAllah. Kita nak sambut lagi satu hari lah kan, sambutan Hari Kebangsaan 2026, yang mana diadakan bermula 7 pagi di Dataran Putrajaya kan. Itu dia, dengan temanya untuk tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan antara perarakan macam biasalah perbarisan ya, yang mana ianya melibatkan lebih 10,800 peserta, 76 kontijen, 22 pasukan pancaragam dan juga kereta berhias serta ratusan aset darat, laut dan juga udara. Masya Allah, tabarakallah. Dan gema inovasi madani dan juga persembahan grafik manusia, yang mana persembahan khas yang melibatkan ribuan pelajar sekolah yang menampilkan formasi bergerak yang sangat menarik. Dan insya Allah kita boleh saksikan secara langsung juga di kaca TV nanti. Dan Merdeka Sunset Air Show ataupun aksi aerobatik melukis senja di Ruang Udara Putrajaya pada waktu senja. Itu dia. Dan semoga sambutan untuk tahun ini insyaAllah ya, baik-baik sahaja. Kita dalam kedamaian, keamanan insyaAllah. Jadi untuk jam yang pertama ni, kita nak dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan untuk anda. Jadi walau di mana jua antum berada waktu ini, teruskan kesetiaan dengarkan kami insyaAllah. Di mana jua sama ada dengarkan kami menerusi frekuensi atau juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih diucapkan. Kita teruskan lagi seterusnya selepas ini bersama Fahim dari kumpulan Safwan dan juga Hafiz Hamidun, Cinta Rasul. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.

Hafiz Hamidun cinta Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, 12.33 minit tengah malam. Kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang amat luar biasa dan tidak tertandingi, dan dibuktikan melalui doa dan juga syafaat kita untuk kita di akhirat insyaallah. Dan pengorbanan baginda sendiri dalam dakwah serta kerinduan yang mendalam kepada orang-orang yang beriman. InsyaAllah semoga kita salah satu insan yang terpilih untuk mendapat syafaat baginda insyaAllah. Dan bukti kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menyimpan doa mustajab untuk seluruh umatnya. Dan setiap Nabi diberikan doa mustajab di dunia yang telah digunakan, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja menyimpan doa khususnya untuk memberikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Betapa mulianya baginda memberikan kita peluang untuk mendapatkan syafaat. Jadi jangan lupa, setidak-tidaknya kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya. Baiklah, kita teruskan lagi perjalanan untuk tengah malam ni. Teruskan bersama saya, Sofia Abdullah. Tentunya Salam FM, salam untuk semua.

Itu dia persembahan Simfoni dan juga Izzat Lazim menerusi lagu Terus. 12.42 minit tengah malam waktu ini. Masya Allah, kan? Betul sekali, kita perlu terus berusaha. Jangan cepat ataupun mudah mengalah, mengeluh dalam kita menghadapi setiap cabaran. Insya Allah, doakan saya, saya juga doakan antum. Insya Allah kita kekal semangat. Kita jangan paksa diri kita secara berlebihan. Ambil masa sebentar untuk kita tenang-tenangkan fikiran. Kita fokus langkah kecil, ya, mungkin selesaikan satu perkara dalam satu masa supaya kita tidak stres, kita tak tertekan. Dan insyaAllah kita teruskan untuk belajar daripada kesilapan. Jadikan setiap kegagalan kita tu sebagai satu pengajaran untuk kita jadi insan yang lebih kuat. Kita teruskan lagi perjalanan untuk Salam Santai. Sebelum tepat pukul 1, saya nak keudarakan siaran Misteri Malam di Sebalik Mata, insyaAllah tepat pukul 1 pagi nanti. Dan sekejap lagi selepas kita dengar lagu ini, kita akan ikuti salam sihat, ya, insyaAllah. Jadi kita bersama Wahida Wasini, Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Minggu ini akan berbincang tentang kencing manis atau diabetes. Kencing manis sering digelar sebagai musuh senyap kerana ramai yang mengidapnya tanpa sedar. Penyakit ini berlaku apabila paras gula dalam darah menjadi terlalu tinggi akibat masalah penghasilan atau penggunaan insulin dalam badan. Terdapat dua jenis diabetes, iaitu diabetes type 1 dan type 2. Diabetes type 2 adalah yang paling biasa dan sering dikaitkan dengan gaya hidup seperti pemakanan tidak sihat dan kurang aktiviti fizikal. Apa yang membimbangkan, simptom diabetes ini tidak jelas pada peringkat awal. Antara tanda-tanda yang tidak diberi perhatian termasuk kerap dahaga, kerap membuang air kecil, mudah letih, penurunan badan yang ketara dan luka yang tidak sembuh-sembuh. Apabila anda ada simptom-simptom sebagai ini, haruslah anda pergi ke doktor dan cek tahap gula anda ataupun buat saringan. Jika tidak dikawal, diabetes boleh membawa kepada komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerosakan buah pinggan, masalah penglihatan dan kerosakan saraf. Oleh itu, sangat penting untuk kita membuat saringan kesihatan secara berkala, terutamanya bagi mereka yang berisiko tinggi seperti individu berlebihan berat badan, mempunyai sejarah keluarga diabetes ataupun berumur 40 tahun ke atas. Ingat, mengenali diabetes lebih awal adalah langkah pertama untuk mengawalnya. Jangan tunggu sehingga simptom menjadi teruk. Sayangilah diri anda dengan mengambil tindakan lebih awal. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. #penyaranjakim

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seketika waktu untuk kita ikuti misteri malam di sebalik mata.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di balik mata, misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
2: Ya, kita kembali lagi untuk misteri malam di sebalik mata untuk pertemuan hari ini, hari yang sangat-sangat berbahagia, hari kita bertemankan dengan Ustaz Abdul Fatah bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Mawi. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Syukur. Sihat ya. Untuk kali kedua kita bersiaran.
3: Ya, kali kedua. Mm-mm. Kita sudah memasuki alam rahim perlahan-lahan selepas satu perbincangan yang menarik pada minggu lepas.
2: Yeah.
3: Minggu kali ini insya-Allah banyak lagi yang kita akan kongsikan bersama.
2: Ramai yang tertanya-tanya bila tanya setiap malam ke ada misteri malam di sebalik mata. Tak ada, saya cakap. Saya cakap hujung minggu je. Ustaz tiap-tiap malam pun dia tak lagat nak jadi geng burhan tu. Mata segar lagi Ustaz.
3: Mata segar. Kita perlahan-lahan mengenali dan meminati geng burung hantu ni.
2: Oh, alhamdulillah, syukur geng burung hantu dah lama bertapak di penyiaran tanah air. Dan semakin hari semakin ramai sebenarnya pendengar untuk geng burung hantu.
3: Ya, ahlan wa sahlan. Selamat malam juga diucapkan kepada seluruh pendengar dan DJ kita yang kekal bersemangat pada malam ni.
2: Okey, Cik Nam. Okey. Yeah.
4: Alhamdulillah.
2: Sihat.
4: Alhamdulillah.
2: Mantap.
4: Nasib baik tak bengah lah untuk datang sini.
2: Alah, bukan jauh pun.
4: Tak jauh pun.
2: Dia kalau setakat lari maraton sikit-sikit tu okey. Masih sihat lagi. Okey, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Jadi kita nak sambung Encik Naf.
4: Ya.
2: Perbincangan kita. Daripada minggu lepas.
4: Ya. Yeah.
2: Kita dah tahu dah bagaimana alam rahim dan sebagainya kan. Jadi bagaimana hari ini proses kejadian roh secara keseluruhannya. Kita nak bagi lebih mendalam sebenarnya. Cik Naf, teruskan.
4: Ya, kita nak tahu jugalah untuk episod kedua ni. Ini adalah minggu yang kedua kita. Sebagaimana Dijin Azhar sebutkan tadi, untuk malam ni kita nak ceritakan, kongsikan kepada anda proses kejadian roh. Jadi mungkin secara ringkasnya Ustaz, bagaimana proses kejadian Nabi Adam, ada manusia selepasnya ni.
3: Baik, pertamanya terima kasih kepada DJ yang kekal ceria pada malam ni dan semangat juga dengan seluruh pendengar kita yang difahami jutaan pendengar setia yang akan bersama pada malam ini. Soalan yang diberikan iaitu soalan berkenaan dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini seperti mana yang kita kongsikan, iaitu dan kita tahu Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama diciptakan selepas malaikat. Malaikat semuanya diciptakan sempurna. Kemudian manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Adam. Tak ada orang kata tok saya kot yang pertama, moyang saya.
2: Tak ada.
3: Nabi Adam orang yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditempatkan dalam syurga. Allah uji dia dengan satu ujian. Kemudian adanya pula musuh yang namanya iblis yang hiasi dengan rayuan-rayuan. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bila kamu diangkat oleh sebagai nabi ni? Kata tanyanya para sahabat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika mana Nabi Adam ini berada di antara jasad dan roh. Artinya roh ini belum lagi bersama dalam jasad dan belum lagi ditiupkan ke dalam jasad. Jadi sebelum ditiupkan, ketika itu sudah diangkat Rasul kita yang mulia sebagai seorang nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran jelaskan bahawa Nabi Adam ini diciptakan kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Kemudian anak-anaknya macam mana? Bagaimana membiaknya manusia-manusia atas muka bumi ini? Satunya, dalam Al-Quran juga sebutkan yang kita ditakdirkan dan memang diciptakan untuk menjadi king di atas muka bumi ini. Khalifah. Kalau sebutkan khalifah.
2: Khalifah.
3: Kan? Khalifah. Tapi namanya king lah untuk tadbir bumi, untuk jadi raja kepada bumi ini dan jaga bumi kita ini. Jadi, pernah manusia bertanya ni. Ada Nabi Musa pun ada. Dalam sebuah hadis sebutkan, Nabi Musa pun bertanya. Pasal kamu lah manusia habis duduk kat atas dunia ni. Patutnya kita semua duduk seronok dalam syurga. Dan diterangkan oleh Nabi Adam bahawa semua ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya suka ataupun tidak memang akan berlaku juga. Dan memang aku ni diciptakan dan manusia kita ini diciptakan untuk jadi khalifah dah. Jadi ujian itu adalah salah satu jalan cerita seperti novel lah. Jalan ceritanya. Dan dicampakkan kita manusia ini ke atas ke dunia untuk menjadi khalifah, dan harapnya kita akan kembali ke rumah asal kita, ke syurga.
2: Yeah.
3: Jadi bila turunnya Nabi Adam ke dunia, maka membiaklah manusia-manusia yang namanya keturunan Adam, dipanggil Bani Adam, anak-anak keturunan dia. Jadi anak-anak keturunan ni berbeza dengan penciptaan bapak dia. Bapaknya diciptakan daripada tanah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri cipta dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, tak perlu gotoroyong. Tak ada orang gotoroyong, mari kita gotoroyong buat Nabi Adam ni, tak ada. Memang Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dan mencipta sendiri Nabi Adam ni. Kemudian keturunan dia pula, ini kita asalnya daripada air mani dan berjampur pula dengan ovum dan berada dalam rahim selama 40 hari. Jadi tak ada orang kata, ustaz saya ni pelik sikit, saya daripada Mah, saya daripada Perak, tak ada. Semua manusia daripada air mani, beradanya dalam rahim, kemudian ditiupkan roh selepasnya. Dan roh ini seperti mana kita kongsikan bahawa telah diciptakan seawal Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala sapu belakang dia. Selepas disapu belakangnya, keluar semua roh daripada awal sehingga manusia yang terakhir hidup di atas muka bumi. Semua rohnya ini dikeluarkan. Dan Nabi Adam tanya, siapa mereka ni? Dan dijawabkan, mereka inilah keturunan-keturunan kamu, sehinggalah manusia yang terakhir,
2: anak cucu kamu,
3: anak cucu daripada Nabi Adam. Nabi Adam kata, ni siapa ramai-ramai ni? Inilah keturunan kamu, manusia.
2: Jadi kita dah tahu dah bagaimana kejadian Nabi Adam dan juga manusia selepasnya, kan? Jadi proses manusia seterusnya itu, ustaz cakap bermula dengan setitis air mani bercampur dengan ovum dan sebagainya untuk kata orang tu jadikan keturunan seterusnya. Jadi bagaimana ditiupkan roh ke dalam janin masa dalam rahim ibu tu?
3: Baik, di dalam rahim ibu ini sebenarnya 40 hari selepas sel telur perempuan, sperm lelaki ni menetap dalam rahimnya ibu ni 40 hari. Kemudian mula bertukar menjadi segumpal darah, ataupun dalam bahasa Arab, nama dia alaqah. 40 hari.
2: Alaqah.
3: Maksudnya 40 plus 40. Selepas 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga, mula menjadi daging. Mula menjadi daging. Kemudian selepas 120 hari inilah mula ditiupkan roh. Jadi sebelum 120 hari ini, ia adalah daging biasa, mawat ataupun benda yang tidak ada roh padanya, yang tidak hidup, yang tidak bergerak padanya. Namun ada orang kata, ustaz, saya rasalah, saya rasa baru 3 bulan ni dah geli-geli dah dalam perut ni.
2: Dia dah terasa
3: gerak-gerak ni. Rasa roh ni awal sikit ni. Rasa ni ada ni wali kot. Ada rasa lain sikit, anak saya ni rasa wali, ustaz. 2 bulan dah bergerak dah ni. Dia sebenarnya seperti kehidupan tumbuhan. Tumbuhan ini walaupun dia tak ada roh, dia membesar, dia bergerak, dia ada proses tumbesaran besarnya dia walaupun tanpa memiliki roh.
2: Mungkin tengah nak membesar tu yang dia rasa
3: gerak. Ya, masa tumbesaran, masa proses itu dia bergerak. Tapi belum ada roh sehinggalah 120 hari, kemudian malaikat meniupkan roh padanya.
2: Kena tunggu 120 hari juga.
3: Tunggu 120 hari juga baru boleh, baru pasal bateri lah orang
4: kata. Okey, baik, kepada sahabat mendengar kita sebenarnya bersiaran langsung juga di Facebook.
2: Nah, di Facebook
4: dan juga di TikTok Saram FM lah. Jadi sebarang persoalan yang anda ingin ajukan kepada panel kita malam ini berkait dengan tajuk kita pada malam ini, proses kejadian roh, boleh ajukan soalan di ruangan komen. Baik, ustaz, sebelum kita berehat, kita nak tahu juga dalam proses kejadian manusia ini, ustaz dah jelaskan ditiupkan roh ke dalam janin dan sebagainya. Kita tahu malaikat yang meniupkan roh ni, kita tahu malaikat mencabut nyawa dan sebagainya, meniup sangkakala. Kita tahu malaikat yang spesifik untuk roh ni ada ke, ustaz, meniup roh?
3: Baik, siapakah nama malaikat yang meniupkan roh ni? Kalau kata ada yang malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, sifatnya beza sikit dengan manusia. Iaitu mereka ni tidak pernah kata tidak, tidak pernah kata no, dan tidak pernah kata letih, tak pernah kata malaslah Allah tahun ni nak kerja. Tak ada. Itu sifatnya malaikat. Dan malaikat ini bila diciptakan, ada yang diciptakan untuk sujud saja. Diciptakan khusus untuk sujud. Tak ada kerja lain. Kerja kamu sujud. Ada kerjanya rukuk saja. ada kerjanya spesifik diciptakan. Jadi apa jenis kerja? Siapa pula yang kerjanya yang meniupkan roh ke dalam rahim ibu-ibu yang dimuliakan ini? Jadi yang pertama, sebelum ditiupkan roh ini, ada malaikat yang membentukkan organ, membentukkan janin, panca inderanya, telinganya bentuk macam mana, kenapa sama dengan pak dia, kenapa mata kening dia macam ni, kenapa ini. Ada malaikat yang bentuk janin tersebut. Yang kedua, selepas dibentuk janin, ditiupkan roh. Selepas ditiupkan roh, pada masa yang sama ditetapkan takdir. Apakah dia kehidupannya, matinya, ajannya, rezekinya, bahagia dan sengsaranya, syurga dan nerakanya, telah ditetapkan pada ketika mana ditiupkan roh. Jadi ada dua pandangan. Satu pandangan kata ni satu kerja malaikat yang sama. Dialah yang cipta, dialah yang tiup, dan dialah yang tulis dekat buku takdir. Empat benda ni, rezeki dia, ajal dia, mati dia bila, sengsara ke bahagia atau dunia ni, dan bagaimana pengakhiran dia. Dan ada pandangan satu lagi tak, dia kata ada satu malaikat khususnya membentuk janin ni putih, janin ni besar, janin ni bulat, janin hebat, handsome dan sebagainya, janin ini. Dan satu lagi malaikat yang asing Allah Subhanahu Wa Taala turunkan khusus untuk meniup roh dan membawa roh yang disapu tadi tu, membawa roh yang mulia ni ke dalam rahim ibu. Lantas masa yang sama juga dituliskan takdir. Maksudnya antara dua malaikat ataupun satu malaikat yang sama. Dan malaikat ni tak diberikan nama yang khusus, malaikat Ridwan ke malaikat Jibril ke. Disebutkan malaikat yang meniupkan roh. Yang meniupkan roh, malaikat yang meniupkan roh.
2: Maknanya janin tu dibentuk, Ustaz, eh?
3: Ya.
2: Oh, tak adalah rupa bila keluar. Itu yang bila kita, kata orang tu lahir aja, muka rupa, ini muka bapa, ini muka mak, kan? Ya. Dia tak adalah rupa, ini muka Mak Saleh tiba-tiba, kan?
3: Ini muka lain ni, Anak saya sendiri, bila keluar ni saya cari baby lain, mana muka saya ni? Tak keluar. Sebab kita tahu, ini lain ni, sebelah sana, besin sana, lain pula. Rupanya bila dah besar, baru nampak.
2: Baru nampak. Dia punya proses tu. Kesamaannya tu.
3: Mula kita syak juga ni, tertukar ni, tingkat lain. Rupanya ada selepas tu nampaklah kening kita.
2: Ya, sikit. Tak ada pula keluar anak lelaki. Rupa Shah Rukh Khan ni. Tak ada. Manalah tahu, kan? Tiba-tiba kita minta dengan malaikat, minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, keluarkan anak lelaki ni rupa Shah Rukh Khan ke.
3: Ada petua-petua orang tua sebenarnya.
2: Ada.
3: Dia bacakan surah Yusuf, dia bacakan surah Maryam, dia kata nak bagi handsome sikit, kan? Ya, ni masalahnya kita pun gigi orang. Orang kita Yusuf pernah 5 kali 10 kali pun keluar macam kita juga. Tapi yang pentingnya akhlaknya baik. Yang pentingnya sihat walafiat.
2: Yang penting bagaimana kita mencorakkan anak itu menjadi insan yang berguna kepada masyarakat, kepada agama, menjadi bangsa dan juga negara. Kan, itu yang paling penting. Ustaz, boleh tak kita berehat seketika, Ustaz?
3: Baik.
2: Ustaz, biasalah yang lagu rock tak, Ustaz?
3: Saya hampir hentak-hentak kaki tadi.
2: Tapi ini lagu rock ketuhanan. Kita nak layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Damasutra, Asyik Salam FM, Nasional FM, Misteri Malam
4: di Sebalik Mata.

0: Masih lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata bertemankan Cik Naf kita,
1: yeah,
0: dan juga Ustaz Fatah kita. Ustaz pun dah okey lagi, alhamdulillah, yeah. Mata pun segar. Oh, daripada minggu pertama itu hari macam layu je. Saya dah cakap dengan dia kalau boleh nak 3 jam. Tapi penerbit kata tak boleh bang, dia kata. Kan? Oh, kita panggil ustaz untuk sejam je, perjanjian dia memang macam itu. Kadang-kadang manusia boleh mungkir janji. Okey, jadi Ustaz, kita nak sambung lagi cerita kita lah. Di mana posisi roh yang di dalam badan manusia itu sendiri?
2: Baik, posisi di mana keberadaan roh dalam badan kita. Kan? Kalau enjin kereta ni dia letak di depan, kadang-kadang ada dekat bonet belakang.
0: Ya, okay. Volkswagen belakang.
2: Volkswagen belakang, cari-cari kan? Jadi kat mana roh ni letak? Dekat kepala lutut ke? Dekat kepala ke? Ataupun di mana? Jadi pandangan yang pertama, Imam Ghazali sendiri sebut, di mana jantung itu berdegup, di situlah rohnya ada, kata Imam Ghazali. Tapi ada pandangan

0: mengalir dalam seluruh badan kita dan tidak tetap pada posisi tertentu.
1: Setiap manusia tu berbeza rohnya letak.
0: Tidak, sama sahaja.
1: Sama je.
0: Sama sahaja. Tak ada ni mesti roh kat belakang tu. Tak pelik sikit tu.
1: Itu yang kadang-kadang bila kita marah, kepala lutut lah kita sebut kan. Betul tak? Mungkin roh dia kat situ ke?
0: Dia pelik sikit dia ni.
1: Dia ni pelik sikit ni. Kepala lutut betul. Roh dia dekat lutut kan.
0: Betul.
1: Jadi
2: maknanya posisi roh Ustaz Kita dah tahu posisi roh, kita nak tahu juga kuantiti roh ni Ustaz. Ada banyak kata main satu je kuantiti roh ni.
0: Baik, bila sebut kuantiti ni menarik sebenarnya perbincangan dia. Kuantiti roh para ulama sebutkan satu sahaja. Setiap orang itu bila disapu belakang Nabi Adam itu keluar setiap roh dah. Dan satu roh akan ditiupkan kepada satu rahim. Satu rahim saja. Dan roh ini bila dah ditiupkan ke dalam satu janin, satu makhluk ni, dia tidak pindah pula. Bosan lah mak ni. Mak duduk kedah, saya nak mak lain, dia pindah pula. Tak ada.
1: Nantinya.
0: Dia dah ditiupkan ke dalam satu rahim, ke dalam satu janin, dia tidak berpindah lah. Satu roh sahaja. Namun ada satu perbincangan yang menarik juga. Psikologi. Bila disebutkan, ada seorang itu sampai ada 10 karakter. Apakah dia ada roh yang pelbagai? Sekejap jadi budak, kejap jadi perempuan, kejap jadi lelaki balik, kejap jadi orang garang sangat. Dan ada beberapa movies ataupun cerita yang dikisahkan semula daripada kajian mental disorder ni. Jadi apakah ia disebabkan rasukan roh lain? Tiba-tiba dia jadi hang jebat. Tiba-tiba dia jadi mak orang balik. Tiba-tiba jadi macam budak kecil saja. Sehingga kan ada satu pesakit ni, dia boleh bagi nama pula dekat 10 personality yang ada dalam badan dia. Jadi sehingga kan pasangan dia tu tahu, ni Lucy tengah masuk dalam badan dia. Oh, sekarang ni David. Sekarang ni yang budak kecil. Sekarang ni mak dia. Jadi dia rasakan ini satu keluarga dia dalam satu tubuh. Apakah roh-roh ini masuki badan dia? Dan setelah kajian buatkan, pakar psikologi sebutkan ini adalah gangguan pada mental, gangguan pada mental disorder. Jadi bila gangguan mental, kebanyakan disebabkan oleh trauma yang lepas. Jadi apa yang berlaku waktu kecil tu dia terlakunkan semula. Jadi dia lihat nenek, dia boleh lakonkan. Kadang-kadang kita tengok nenek dah kembali masuk dalam badan dia ni, dah tak ada. Bukan dia, mungkin kerana trauma, mungkin gangguan pada mental dia. Mentalnya sendiri. Jadi dan beberapa faktor-faktor perubatan yang lain.
1: Jadi dia terikut-ikut lah.
0: Terikut-ikut, mungkin terbawa dengan watak dan personality yang tersebut. Namun dia kekal mempunyai hanya satu roh sahaja.
1: Kita ada soalan dia?
2: Kita ada soalan, tapi soalan tu saya rasa selepas ini dia berkait dengan apa soalan yang kita nak ajukan kepada Ustaz seketika nanti.
1: Mantap. Kalau gitu kita berhibur lagi lah. Kita bagi Ustaz lagu ini berkaitan dengan saya sangat suka lagu ini. Lagu daripada Kumla UK. Tajuk dia Minda dan Jiwa. Maksudnya minda dan jiwa berkait juga dengan roh kita. Jadi kita dengarkan Minda dan Jiwa, National FM,
2: Salam FM.

0: Sebuah lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Minda dan Jiwa. Saya sebenarnya sangat suka Ustaz, lagu ni, Minda dan Jiwa. Dan saya tertariklah dengan penulis lirik lama-lama kita kan, otak-otak kita kan. Dia menulis lirik sangat-sangat cantik, sangat-sangat kata orang tu berilmu, dan sangat-sangat berkesan bila kita dengarkan.
1: Lirik tu ada roh.
0: Lirik tu ada roh. Itu saya pernah tanya kau, penulis lirik lama-lama, bagaimana tiupkan roh itu dalam lirik tu. Dia penuh dengan keikhlasan. Penuh keikhlasan, jiwa kita letakkan dalam itu.
1: Dia kalau bahasa Inggeris sebut ada soul.
0: Ada soul.
1: Dia bila kalau ada soul ni, dia senang dekat. Kita hafal, kita menghayati, dia dekat lah, betul.
0: Dan satu lagi, kita boleh dengarkan lagu tu berpuluh tahun tanpa jemu.
2: Betul, berpuluh tahun.
0: Betul. Sebab itu ada roh. Ada sama cerita macam kita. Cerita kita roh juga ni.
1: Kejadian roh, proses kejadian roh kita lah.
0: Okay.
1: Baik, untuk segmen seterusnya ni, kita dalam segmen apa cerita lah. So kita nak bersama dengan pendengar kita untuk kita nak tahu kisah-kisah ataupun pengalaman mereka ataupun sebarang soalan lah yang pendengar-pendengar kita, sebab kita nak ajukan kepada panel. Kita ada soalan sebenarnya ni, kita nak ajukan. Kita dah ada soalan daripada pendengar kita. Jom sama-sama kita dengarkan.
3: Assalamualaikum Ustaz. Saya Nina dari Kota Tinggi. Okey Ustaz, saya ada satu soalan berkaitan dengan roh baby ni. Betulkah bayi dalam kandungan ni boleh dengar dan tahu apa yang ibu ayah dia lakukan dekat dunia ni? Mohon pencerahan daripada Ustaz.
1: Itu soalan dia.
2: Baik, soalan berkenaan dengan apakah bayi dalam kandungan ni mendengar dan mengetahui apa yang mak yang tengah buat ni. Jadi yang pertamanya, apakah mereka mendengar selepas ditiupkan roh? Maka kandungan ini mula mendengar kerana telah sempurna panca inderanya. Namun kenapa mendengar dahulu? Kalau kita selepas bayi ni lahir, kita cikucak dahulu ke kita azankan dahulu? Cikucak.
0: Kita azankan dulu.
2: Sebab apa? Mereka dikurniakan pendengaran yang pertama sebelum penglihatan. Dalam Quran pun sebut innallaha sami'un basir. Allah ini maha mendengar dan maha melihat. Orang kata, mereka kaji kenapa didahulukan dengar sebelum melihat. Kita lihat sendiri bagaimana manusia ni dengar dahulu sebelum melihat. Bayi itu sendiri diazankan dahulu sebelum dia dapat melihat. Dikurniakan boleh tengok warna yang sempurna pun selepas 6 bulan. Jadi dalam perut tu selepas 120 hari itu mula mendengar. Bayi-bayi ni mula mendengar. Jadi ibu-ibu yang dibentak oleh suami contohnya, kan, begitulah dirasakan dan didengarkan oleh bayi. Jadi ibu-ibu yang digembirakan ataupun yang cerianya oleh suami ataupun oleh keluarga persekitarannya juga didengarkan oleh bayi dalam kandungan. Sebab tu kalau di barat, mereka bila tahu saja kandungan yang ada, mereka bacakan buku cerita. Sehingga di Morocco, di Morocco, ibu-ibu yang bila mereka tahu sudah ada isi dan perut ni, ibu itu sendiri akan mula membacakan Al-Quran. Dia kata, baca, hang baca Quran banyak-banyak ni, buat apa ni? Dia kata, ni untuk ni bayi ni. Dia kata, sebelum dia keluar ke dunia, aku dah dengarkan dia dengan Al-Quran dahulu dalam perut. Jadi apa yang didengarkan itu sedikit sebanyak berikan kesan ketika dia keluar. Kalau dibentak, dimarah, tangisan demi tangisan, itu keluar menangis sedih saja, muka pun masam je baby. Ada bayi lahir tak apa-apa ke, ketawa sekejap, ceria sangat. Sebab apa?
0: Asyik-asyik senyum
2: je, orang cap sikit, oh senyum. Dia kata baby ni comel, dia boleh dengan semua orang. Sebab apa? Semasa pembentukan, seawal selepas ditiupkan roh tu lagi apa yang didengarkan. Jadi yang kedua, apakah dia mengetahui? Dia tidak tahulah. Ayah baru sign kontrak ke tadi, dia tak tahu apa yang dikeluarkan, apa yang ayah tengah buat, mak tengah buat. Tetapi apa persekitarannya, dia juga dapat merasakan. Sebab itu ada satu kajian, dia tanya apakah bayi boleh menangis juga dalam, dah duduk dalam kantong penuh dah air ketuban, boleh menangis pula. Ya, bayi juga boleh merasakan sedih dan menangis ketika mana dalam rahim. Ini disebutkan dalam medical. Bayi menangis, dia menangis, dia berpusing, dia merajuk, dia boleh terasa dalam dalam perut tu.
1: Ini disebabkan orang kata reflect daripada maknya lah.
2: Yeah.
1: Kalau maknya kuat menangis, selalu sedih, selalu
2: merajuk, dirasakan perasaan tu diwarisi pula.
0: Sebab itu kalau ibu mengandung ni kena ceria,
2: kena ceriakan, bawa-bawa makan.
0: Bawa-bawa makan. Keluar-keluar anak pun kuat makan macam mana ustaz? Kan? Jadi itu kita dah jawab dah.
1: Ya, kita dah jawab dah. Dan berkenaan dengan bila kita dah apa, kita nak orang kata apa, teruskan dengan soalan terkait dengan bayi ni tadi lah.
2: Kita
1: nak tahu macam mana keadaan bayi ni dan rohnya yang mati dalam kandungan.
2: Ya, ada bayi yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan tak hidup lama. Kan, mungkin mati sebelum dilahirkan lagi, dah keguguran, meninggal. Ada yang baru lahir seminggu, dua minggu, tak dapat hidup lama, meninggal. Ada yang dah setahun dah meninggal dunia. Jadi ke mana mereka ni? Kalau apatah lagi yang gugur ni, sebelum lahir ke dunia ni, umur 8 bulan gugur, meninggal dunia, ke mana mereka ni? Dan ruh mereka ni di mana? Dalam satu peristiwa, Nabi SAW pernah diangkat ke syurga. Masuk syurga, Nabi SAW dilihat ada seorang lelaki tinggi, besar. Tapi di sekelilingnya ada da'amis. Da'amis ni anak-anak kecil syurga. Dia dah duduk dalam syurga, tapi kecil-kecil je. Di sekeliling lelaki yang tinggi besar ni. Jadi malaikat perkenalkan, inilah Nabi Ibrahim. Yang menjadi penjaga kepada anak-anak kecil yang meninggal dunia.
0: Anak-anak syurga lah.
2: Anak-anak syurga. Jadi dalam hadis yang lain juga dikongsikan bahawasanya ada seorang sahabat ni, anak kecil dia meninggal. Jadi dia pergilah berjumpa dengan Abu Hurairah. Dia kata ada dah perkataan-perkataan Nabi yang boleh hiburkan kami yang baru kematian anak kecil ni. Jadi kata Abu Hurairah bahawasanya anak-anak syurga ini dia akan menarik tangan orang tua dia dan takkan melepaskan sampailah orang tua dia masuk syurga dengan dia. Jadi ibu bapa yang diuji dengan perginya anak-anak lebih awal, perginya anak masih kecil lagi, masih bayi lagi, ataupun keguguran itu sendiri, maka jangan bersedih kerana anak ini menjadi saham yang besar yang akan menarik ibu bapa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Itu kalau anaknya telah ditiupkan roh. Kalau sebelum ditiupkan roh macam mana Ustaz?
2: Okey, kalau sebelum ditiupkan roh, ia adalah mawat ataupun daging biasa. Kita tak perlu pun bagi nama, kita tak perlu pun nak solat jenazah. Ditanam seperti daging yang biasa. Nak tanam depan rumah boleh, nak tanam di tepi padang boleh. Tak perlu pada perkuburan.
1: Maksudnya tak adalah yang kata pimpin tangan ibu bapa ni,
2: tidak. Yang dimaksudkan pimpin tangan ini ada selepas 120 hari ataupun selepas ditiupkan roh tu sendiri.
0: Itu yang katakan anak syurga.
2: Ya, anak
0: itu sebab
2: syurga.
0: Ustaz, kalau kita lari, bukan lari tapi nak mengambil contoh di Palestin terutamanya, apabila anak dia ditembak mati, masih kecil lagi, tapi ibu dia ataupun ayah dia tetap tersenyum. Tetap tersenyum bila ditanya, kan, kau tak sedih ke, anak aku mati ini? Dia kata tak apa, inilah anak syurga. Betul. Yang akan membantu aku di sana nanti.
2: Ini namanya iman mereka ni.
0: Jadi keimanan itu sangat-sangat tinggi. Kalau kita lihatkan mereka yang berada di Palestin.
1: Tapi kalau sambung di Jinza tadi tentang kalau kita tengok apa, anak-anak Palestin yang meninggal, bila tengok jasadnya tersenyum ni Ustaz, itu rohnya yang tersenyum ke atau
2: baik, ada jasad-jasad pemuda-pemuda, ada jasad-jasad kanak-kanak yang mati je dalam keadaan senyum. Satu digambarkan mereka ini melihat sudah balasan mereka di akhirat. Sehingga kadang-kadang ada satu hadis lain cerita kadang-kadang seorang ni mati syahid. Lepas tu dia pergi jumpa dengan Allah. Dia kata, boleh tak aku hidup balik ke dunia untuk aku mati syahid lagi sekali? Sebab macam ni balasannya, dia kata, besar sangat balasan. Dia kata, boleh tak aku hidup balik, aku nak mati balik, mati syahid balik. Dia kata, besar sangat ni pemberian dengan balasan yang tak padan. Kata, ni aku dapat. Dalam keadaan dia sangat-sangat cintakan syahid. Jadi mereka ini tersenyum melihatkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebalasan di atas kesabaran dia, di atas keperitan yang mereka rasakan. Dan satu lagi perkongsian, Palestin ni, di Gaza ni, mereka punyai kadar kelahiran yang sangat tinggi. Mereka anak meninggal 5 orang syahid. Mm-mm. Mereka mampu melahirkan 5 orang lagi.
1: Ini subur betul.
2: Subur betul. Ini yang sangat dikhawatiri. Dia kata kami dah bom sebanyaknya dan lahir sebanyak tu juga. Bila, itu yang mengancam kami. Sebab tu sekarang ni ditangkapnya. Anak kecil pun tangkap je lah. Walaupun tak ada apa-apa. Tak ada apa. Balik sekolah tangkap je lah. Sebab rate sangat tinggi.
0: Di sebalik tangisan itu, pastinya akan ada sebuah cahaya dan juga kegembiraan yang Allah gantikan selepas itu kan.
2: Ya,
0: baik, kita sambung Ustaz untuk yang bayi ni kan. Jadi apakah kesan janin yang telah pun ditiupkan roh dari sudut fiqah lah sebenarnya?
2: Okey. Yang ini kita berbincang sikit mendalam. Sikit mendalam. Okey. Daripada sudut fiqah berkenaan dengan roh. Yang pertama, kita bahagi kepada tiga. Yang pertama, ibu yang dipanggil janda ataupun seorang balu. Yang kematian suaminya. Waktu iddah dia, maksudnya waktu perlu dia menanti sebelum dia berkahwin semula. Selepas kematian suami ini adalah selama 4 bulan dan 10 hari. Jadi malaikat para ulama duduk tanya, kenapa 4 bulan 10 hari? Tak cukup 4 minggu cukup dah. 4 hari sudah lah. Lepas tu nikah awal sikit dah. Kenapa 4 bulan dan 10 hari? Kerana selepas 4 bulan 10 hari, dilihat pada perut ibu ataupun wanita yang tersebut tidak ada tanda-tanda punya isinya. Maka dia dibenarkan untuk nikah. Kerana agama Islam ni sangat-sangat menjaga nasab. Bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Jadi untuk menjaga kesucian rahim itu, tak bercampur dengan mungkin ditinggalkan ada saki baki ataupun ada daripada bekas suami yang meninggal dunia. Maka Islam mastikan rahim itu betul-betul bersih. Tetapi kalau seorang isteri meninggal dalam keadaan dia sedang ada isi dah ni, 8 bulan mungkin, 7 bulan mungkin, kadar waktu menunggu dia, iddah dia tu sampai dia bersalin. Ada seorang sahabiah, ada seorang perempuan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, pagi suami meninggal, malam tu dia bersalin. Jadi esok tu dia boleh nikah tu. Sebab apa? Waktu iddahnya adalah bila bersalinnya bayi, kemudian dia boleh bernikah. Selepas itu berbeza dengan 4 bulan 10 hari tadi. 4 bulan 10 hari ni bila dia saya okey je, tapi sebab nak memastikan benar-benar rahimnya bersih dan tidak ada roh yang ditiupkan dalam rahim tu, melainkan rohnya oleh, kalau kata dia berkahwin dengan suami yang baru, yang jelas.
0: Jadi mana itulah namanya ada tempoh iddah yang kita panggil kan. Tempoh iddah
2: kita orang kata duduk tunggu ke rumah, kata mak tak boleh pakai bedak, tak boleh tak boleh keluar rumah ni 4 bulan 10 hari
0: tak
2: ni.
0: Tak boleh bersoli,
2: tak boleh nak bergembira, merayakan dan sebagainya. Dan apa, menghormati, memuliakan suami. Itu kesan yang pertama dari sudut iddah tu. Yang kedua, dari sudut hukum menggugurkan janin. Jadi sebelum ditiup roh, sebelum 120 hari, hukum menggugurkan janin boleh jadi harus, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Dia harus apabila dia yang pertama haram. Haram digugurkan daging ataupun janin yang sebelum 120 hari. Sebelum 4 bulan ini boleh jadi harus. Boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Boleh jadi haram ketika mana dia kata, aku takut miskin, gugur lah. Aku takut lah lepas ni aku tak boleh lah, aku busy kerja. Sehari nak bagi makan apa, pampers
0: tak
2: ada.
0: Tak boleh jaga anak.
2: Tak boleh lah, aku tak sempat lah, gugur je lah. Tak boleh. Kerana Allah SWT larang seorang itu gugurkan kerana takut kepada kemiskinan. Dia takut miskin, tak boleh. Haram hukumnya. Tapi makruh ketika mana tak ada bahaya. Dia saja sebelum 120 hari. Tak ada bahaya, tapi dia kata, yang kita gugur lah. Ya, suami pun setuju, isteri pun setuju. Kita gugur tanpa apa-apa alasan. Tak ada alasan. Tapi dia kata, gugur je lah. Jadi, hukumnya makruh. Tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Namun, harus gugur sebelum 120. Maksudnya, sebelum ditiupkan roh. Harus ketika mana dapat nasihat doktor perubatan. Kata, awak tak boleh lagi, awak ada sakit mungkin, dia ada mengidap kanser mungkin, doktor kata tak boleh, tak boleh. Namun selepas 4 bulan ataupun selepas 120 hari dah ditiupkan roh, maka hukumnya kekal haram untuk digugurkan apa saja sebab, melainkan sebab nyawa ataupun kesihatan. Doktor sign, doktor pakar cek, dia kata boleh gugur disebabkan nanti nyawa awak ni akan terbang. Jadi sebab lemak apa-apa masalah pada bayi ataupun ibu, gugurkan. Boleh dengan nasihat doktor. Jadi itu kesan pada hukum fiqah. Boleh gugur tak boleh gugur, lihat kepada keadaan, nasihat pakar dan perubatan dan sebagainya. Yang ketiga, hukum roh kepada bayi ini juga. Janin yang gugur sebelum 120 hari, dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan, dia hanya ditanam seperti daging biasa. Namun selepas 120 hari, selepas 4 bulan, bayi itu dimandikan, disolatkan, ditanam dalam perkuburan Islam dan perlu disunatkan untuk bagi nama dan disunatkan untuk akikah seperti bayi yang biasa. Ustaz, kecil lagi 4 bulan, 5 bulan, tak nampak apa lagi, nampak kecil sangat. Ya, dimuliakan seperti jenazah yang lainnya. Itu kesan daripada sudut fiqah. Sudut fiqah sebelum ditiupkan roh dan selepas ditiupkan roh.
0: Baik, selepas ini kita nak ambil pemanggil, boleh Ustaz?
2: Boleh.
0: Okey. Selepas satu lagu lah. Jangan lupa untuk anda mungkin ada persoalan-persoalan mengenai kejadian alam roh ini di 0322820363 ataupun 0393. Sebelum kita sebelum itu kita beri bor, Cik Nap.
1: Ya. Yeah.
0: Kita nak beribu dengan lagu ini dahulu. Mahligai Seribu Mimpi.
1: Ini lagu roh juga ni.
0: Ini lagu lagu roh juga. Kerana pada liriknya dia ke, dia ada cakap apa tau, carilah aku di awal mula, di akhir tiada. Akhirnya siapa dia? Maknanya carilah walau apa jua tu nun di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Nasional FM
1: dan juga Salam FM.
0: Misteri Malam
1: di Sebalik Pandang.

0: Baik, kita nak ambil pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang kata orang tu ada persoalan-persoalan mengenai roh ni lah, yeah. Mengenai bayi ke, janin di rahim ibu ke, mungkin ada yang nak tanya malaikat, nama malaikat, kita dah jawab tadi, nama malaikat tak dinyatakan. Kan malaikat, yeah, apa sebagaimana malaikat yang menjaga syurga Ridwan, yeah, malaikat yang menulis kebaikan dan juga keburukan, semua, yeah, semua ada kan, yang mungkar nangkir semua dah ada kan, tapi malaikat tu tak ada nama, ustaz, eh, yeah,
1: mana malaikat khusus tak ada lah,
2: malaikat meniupkan roh umumnya jobnya sahaja.
0: Malaikat apa tu? Malaikat meniupkan roh.
2: Nama siapa jangan tanya.
0: Nama siapa jangan tanya, wallahu alam.
2: Allah.
0: Jadi ustaz, kadang-kadang bila seorang bayi ni lah, dia berada dalam perut selepas 120 hari tu, ditiupkan roh, dia didengarkan, kemudian dia lahir, dia sama ada dia menangis atau dia ketawa atau dia apa, adakah itu sebenarnya memang proses yang normal?
2: Pertamanya dalam agama Islam ni, selepas bayi tu dilahirkan, kita terus azankan dia kan, kita azankan dia, satunya untuk dia dengarkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah yang pertama dia dengar adalah kalimah azan. Yang besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, Allahu akbar, yang ciptakan kamu tu Allah. Yang buat kamu hidup ni Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalimah pertama yang mulia didengarkan.
0: Dan tiada tuhan yang disembah melainkan Allah.
2: Ya. Ya. Jadi namun karakter itu sudah dibentuk seawal dia berada dalam kandungan lagi. Jadi dalam kandungan itu, apa yang dimakan oleh ibu bapanya, apa yang didengarkan oleh ibu bapanya, apa yang dilihatkan oleh ibu bapanya, apa yang dirasakan. Kadang-kadang ada hati ibu yang duduk bersedih semata, keluarnya pun anak yang bersedih semata,
0: menangis je,
2: menangis. Kenapa? Tengoklah 9 bulan kita duduk menangis, kita duduk ambil syahdu, duduk tepi katil. Cuba kita tukar karakter kita. Kita mandi, segar, kita ceria, kita positif. Begitulah bayinya sudah mula terbentuk.
0: Baik, kita ada pemanggil ustaz. Di talian pada waktu ini dah terputus pula. Panggil lagi. Cepat, kita sampai pukul 2 pagi je. Lepas ni ustaz nak balik tidur tau. Dia tak ada 3 jam dengan saya. Lepas ni saya nak tanya pada bib, kita drag lagi lah. Okey, siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni?
3: Ni Mak Ngah.
0: Mak Ngah dari mana, Mak Ngah?
3: Mak Ngah dari Labu Besar.
0: Dari?
3: Labu Besar.
0: Labu Besar?
3: Ya.
0: Ui, tak ada yang kecil-kecil ke? Semuanya besar je. Mungkin roh tu besar ke dalam labu tu kan? Allah.
1: Baik, Mak Ngah. Apa soalannya, Mak Ngah? Silakan.
3: Mak Ngah, soalan dia, Mak Ngah nak tanya ustaz.
2: Ya.
3: Mak Ngah tak tahu kata Mak Ngah mengandung. Tetapi jatuh hari tu Mak Ngah pergi pekan, Mak Ngah minum ayat tebu dengan wah nangka. Balik-balik gugur. Bila gugur, Mak Ngah pergi hospital. Pergi cek tu macam ada kita kata tak ada apa. Lepas tu malam tu sakit perut.
2: Sakit
3: macam kita nak terderak. Kali macam kita nak mana.
2: Ya. Yeah.
3: Lepas tu makan ubat. Lepas bagi ubat dah kata sakit perut, tapi makan ubat. Bila-bila makan ubat tu duduk sakit juga. Tetapi bila dapat datang keluar dia jatuh lalu berjambat. Macam mana saya nak cakap atau saya berdosa?
4: Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tertil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil ayat 4.
2: Dia pun tak perasan.
4: Dalam setiap tertil terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
2: Hashtag penyihan jakil. Yang lupa dan yang tidak ketahuan. Yang nasihat yang diterlupa dan ataupun yang dia tidak tahu. Yang keduanya, saya yakin dan pasti biasanya yang tidak perasan ini adalah yang besar awal 1-2 bulan ni. 1-2-3 bulan yang kecil kadang-kadang tak perasan. Tahu-tahu je, rupanya ada isi dah 3 bulan. Kita boleh lihat tanda dia loyal, dia muntah dan sebagainya. Biasanya yang gugur ni lebih awal, pada peringkat awal yang mudah gugurnya. Dan bila disebutkan peringkat awal ni, dia adalah daging mawat, daging kosong, daging sahaja. Dan tidak ditiupkan roh, tidak ada roh padanya. Jadi ia jatuh dan satunya kita tidak tahu kita ada isi, yang kita sudah ada isi pada rahim. Yang kedua, ia tidak ditiupkan roh. Maka ia kalau kita serah kepada pihak hospital pun, pihak hospital akan ditanya kita nak kami urus ke, nak tuan nak buang sendiri, nak urus ke sini, nak tanam depan rumah ke, macam mana ke. Jadi kadang ada pesakit dia bawa balik rumah. Ada pesakit tu kata tak apa, hospital lah urus. Jadi hospital tak letak ke kuburan, tanah perkuburan. Jadi dia diurus seperti daging biasa saja. Wallahu a'lam. Maka dia tidaklah termasuk dalam dosa-dosa.
0: Dia kadang-kadang bila tak perasan tu, ada setengah wanita kata head dia, kitaran head dia tak teratur.
2: Tak teratur.
0: Itu yang dia tak perasan tu.
2: Yeah.
0: Ustaz, satu lagi memanggil boleh?
2: Boleh.
0: Okey, siapa di talian waktu ini? Halo. Hello.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
5: Saya Adam daripada Kulai.
0: Adam?
1: Daripada Kulai.
5: Dari Kulai.
0: Dari Kulai. Silakan dengan Ustaz.
5: Ini saya nak tanya pasal pemergian ibu saya. Jadi lepas pemergian ibu saya itu, lepas kebumi saya mimpi arah ibu saya ini. Lepas itu, saya jumpa dengan arwah ibu saya ini, dan ini tangan saya yang letak kat mulut dia. Jadi saya nak tahu apa sebenarnya maksud itu.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Itu persoalan tu.
2: Persoalan tu saya pun nak tanya balik. Satunya secara asas je lah. Jawapan pertamanya, berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia ini boleh berlaku. Boleh berlaku. Satunya sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu kegembiraan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada orang beriman. Hanya orang beriman je boleh berlaku. Maksudnya bila seorang Muslim, seorang mukmin, dia boleh berjumpa dengan sahabat dia, dia boleh berjumpa dengan orang tua dia, boleh berjumpa dengan keluarga yang sudah meninggal dunia ketika mana waktu dia tidur. Dia boleh bermimpi jumpa, kadang-kadang nampak ayah dia, nampak tok dia duduk berjalan, melambai kat dia, senyum kat dia, dan datangkan kegembiraan yang kerinduan yang ada pada diri dia. Yang kedua berkenaan dengan takbir mimpi, memegang, menutup mulutnya dan memegang mulutnya. Wallahu a'lam. Itu mungkin perbincangan yang lebih mendalam berkenaan dengan takbir mimpi.
0: Nanti kita ceritalah pasal mimpi ni. Bersama mungkin kalau Ustaz tak boleh nak jawab, mungkin saya cuba cari jawapannya tu. Nanti orang panggil saya Ustaz Nazar pula.
1: Cukup 10 episod lebih ni dah boleh dapat
0: saya. Dah boleh dah. Kan saya nak jumpa Mawib, boleh tak saya?
1: Okey, kita dah berada di penghujung untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Jadi terima kasih kepada Ustaz
2: Fatah
1: Abdul Rahman, pegawai Hariwayat Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk episod yang kedua ini kongsikan kepada kita tentang proses kejadian roh. Banyak yang terjawab sebenarnya, tapi sebenarnya banyak persoalan yang kita nak tanyakan. Tapi masa mencemburui.
0: Jadi kepada pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, dia kena tunggu setiap hari Ahad.
1: Ya, setiap hari Ahad
0: kena tunggu.
1: Ada yang tanya
0: dia tak ada siaran ulangan. Dia tanya, bang, tak ada siaran ulangan ke? Ni tak ada, tak ada. Kita tak ada siaran ulangan. Memang kita secara live kita bawakan Ustaz Fatah bersama dengan kita kan, untuk menjawab. Bukan kita nak menjawab, tetapi kita nak lebih mengetahui sebenarnya. Kan, misteri-misteri yang selama ini kata orang tu
1: berada di sebalik pengetahuan kita.
0: Di kepala kita ni kan. Apa, macam mana roh macam mana roh ni dulu kat mana, lutut ke kat macam tu lah. Cerita dia. Jadi untuk minggu hadapan, apa tajuk kita?
1: InsyaAllah untuk minggu hadapan, seperti biasa hari Ahad, kita akan kongsikan kepada anda tentang takdir yang tertulis.
0: Takdir
1: yang tertulis,
0: alam roh, takdir yang tertulis.
1: Dah macam lirik lagu dah ni.
0: Oh, dah boleh cari dah. Saya dah boleh tengok takdir yang tertulis kan. Takdir itu memang kejam. Ada juga lagu macam tu.
1: Ya, ada.
0: Kan? Dia salahkan takdir. Takdir itu kejam lah takdir. Padahal dia tak tahu yang bahawa takdir itu telah pun tertulis. Jadi kita boleh ubah takdir tak, Ustaz?
2: Itu soalan yang sangat menarik untuk kita kupas minggu depan.
0: Okey. Maknanya kita, peringat-peringat semua, jangan lupa. Nantikan minggu depan banyak lagi kata orang tu persoalan yang kita nak kupas kan, nak kita berkongsi bersama lah. Ilmu pengetahuan tu kan, ilmu ni kalau tak kongsi, kita simpan diam-diam pun tak guna juga. Ustaz, kita kena kongsi, Ustaz.
2: Kena kongsi.
0: Itulah kita cakap dengan penerbit. Saya cakap dengan Fiza, saya cakap dengan penerbit kita Aizat,
1: Suhaila,
0: Suhaila, saya cakap kan, Saya tanya Suhaila tau, boleh tak kita 2 jam 3 jam? Dia kata tak boleh, sebab kita dah ada kontrak dengan ustaz sejam je. Kalau nak 2 3 jam kontrak baru dekat bawahnya. Okey. Tak apa ustaz, terima kasih banyak-banyak.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih untuk episod yang kedua yang kita kupas proses kejadian roh misteri malam di sebalik mata. Yeah. Insya-Allah kita berjumpa minggu hadapan ustaz.
2: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita kembali lagi menerusi salam santai untuk pagi hari Ahad. Selamat berhujung minggu akhir ukti 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2026 masih masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus stay tune, terus kekal menemani saya insya-Allah Sofi Abdullah sehingga pukul 4 pagi ini. Menerusi salam santai, kita nak teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini dan selepas ini kita akan ikuti Tadarus Al-Quran untuk juzuk yang seterusnya iaitu juzuk ke-30. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.
3: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 30.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
1: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki. Turci Dili Lughatus Salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, selamat datang ke segmen Lughatus Salam dengan Dr. T. So hari ni Dr. T akan ajarkan bahasa apa? Cuba teka bahasa apa? Betul. Bahasa Turki. Siapa teka bahasa Turki? Tekaannya adalah tepat. So hari ni kita nak belajar macam mana nak tanya dalam bahasa Turki. Kamu dari mana ya? Macam mana nak tanya dalam bahasa Turki? Awak dari mana ya? Dan bagaimana kita nak jawab soalan itu dengan mengatakan saya dari Malaysia ataupun saya orang Malaysia. So dalam bahasa Turki, kalau kita nak tanya kamu dari mana, kita akan tanya sen nerelisin. Sen nerelisin. Sen tu kamu, nerelisin dari mana ataupun asal dari mana. So kalau kita dengar orang tanya kepada kita sen nerelisin, maka kita jawab ben. Ingat, ben tu saya. Ben Malaysia lim. Ben Malaysia. Malaysia tu Malaysia. Lim tu macam kita sebut Malaysian, orang Malaysia. So dalam bahasa Turki, kalau ada orang tanya sen nerelisin, kita jawab ben Malaysia lim. Alright. So itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk praktis bahasa Turki setiap hari. Assalamualaikum.
3: #penyiaranjakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita Salam FM waktu ini. Terima kasih di mana agaknya kalian mendengarkan siaran Salam FM waktu ini. Terima kasih kalau yang berada dekat Melaka tu 102.5 MHz dan juga Jeran untuk 89.3 MHz. Terima kasih saya ucapkan untuk anda juga yang mendengarkan menerusi kami punya aplikasi aplikasi RTM Click. Terima kasih diucapkan juga di saluran Astro 875 dan MyTV 706. Pagi hari Ahad, selamat berhujung minggu semua ya. 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2026 Masihi. Untuk perjalanan jam yang terakhir menerusi salam santai pagi ni, kita dengarkan hiburan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan sehingga pukul 4 pagi. Dan kita mulakan dengan persembahan daripada Fazli dari kumpulan Faist dan juga gabungan dua suara bersama Malik Sohaimi dengan alunan lagu Carilah Aku di Neraka. Teruskan bersama kami, Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Kitab Warisan. Istilah kitab warisan membawa maksud kepada istilah kitab tua ataupun kitab kuning, atau disebut juga kitab jawi atau kitab lama. Kebiasaannya kitab ini menggunakan bahasa-bahasa Melayu lama atau bahasa Arab klasik.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang amalan yang memberatkan timbangan mizan. Abu Dawud dan At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang paling berat diletakkan di atas timbangan seseorang mukmin daripada akhlak yang mulia. Itulah amalan yang memberatkan timbangan mizan kita dekat akhirat nanti. Dengan sifat dan akhlak kita sesama manusia, kita perelokkan, kita berikan yang terbaik daripada percakapan kita dan perbuatan kita. Begitu juga dengan kalimah tasbih dan tahmid untuk mengagungkan nama Allah. Walaupun tasbih dan tahmid itu ringan di lisan, tetapi kalimah-kalimah ini akan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat nanti. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman. Subhanallahil 'azim, subhanallahi wa bihamdihi." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dua kalimah yang sangat ringan di lidah namun sangat berat di atas timbangan, juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dua kalimah yang sangat ringan di lidah namun sangat berat di timbangan, juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Begitu juga dengan amalan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang daripada sumber yang halal. Jadi, ketiga-tiga amalan ini, iaitu akhlak yang mulia sesama manusia, tasbih dan tahmid, dan juga sedekah, merupakan satu amalan biarpun kecil di dunia, tetapi ia berkembang dan membesar sehingga menjadi pemberat di atas mizan di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: EJAS, entah jawab, ana soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
4: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
4: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
6: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Penyiaran JAKIM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 85 hingga 89.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maha tinggilah kebesaran Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dan dialah jua yang mengetahui tentang masa datangnya, hari kiamat, dan kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan.

0: الحق وهم يعلمون.
1: Dan segala yang mereka sembah yang lain dari Allah tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memberikan syafaat pertolongan kecuali sesiapa yang memberi penerangan mengakui kebenaran dengan mentauhidkan Allah Tuhan yang sebenar-benarnya secara mereka mengetahuinya dengan yakin bukan dengan kata-kata orang maka merekalah yang mungkin diizinkan memberi dan mendapat syafaat itu.
0: Walai

Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Sudah tentu, mereka akan menjawab, Allah. Jika demikian, maka bagaimana mereka rela dipesongkan dari menyembah dan mengesakannya?

0: Dan dialah Tuhan yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad yang berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mahu beriman. Maka terserahlah kepadamu untuk mengadilinya."
1: Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun.
0: Tuhan menjawab rayuannya dengan berfirman, "Jika demikian, maka janganlah engkau, wahai Muhammad, hiraukan mereka dan katakanlah, 'Selamat tinggallah.' Kemudian mereka akan mengetahui kelak akibat keingkarannya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.
1: Baiklah, sudah pun 3.55 minit pagi waktu ini. Tugasan saya sampai di sini dahulu untuk seketika waktu. Diharapkan apa jua perkongsian sepanjang tugasan saya, ya, lebih kurang kurang lebih 4 jam macam itulah, dari 12.30 malam tadi sehingga saat ini, dapat memberikan sedikit sebanyak perkongsian yang memberikan manfaat. InsyaAllah kita sebarkan kebaikan agar kita juga dapat beroleh ganjaran pahala insyaAllah dari Allah SWT untuk kita semua. Jadi selamat berhujung minggu lah untuk semua. Selamat bertugas yang bertugas. Andai kata ada kekhilafan, kesilapan, semuanya kekurangan itu daripada saya tentunya. Dan yang baik itu tentunya datang dari Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala di Sayyidina Muhammad. Untuk semua, teruskan lagi untuk menemani Salam FM pagi ini pukul 4 pagi bertemankan rakan penyampai DJ Ahnaf ataupun Cik Nap lah, yang akan menemani anda 4 pagi sehingga pukul 8 pagi nanti, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Abdullah, berehat seketika. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbi asyalatu asya karim rabbi tammi bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar Salam FM yang saya hormati dan juga kasih sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan rakan penyampai kita DJ Sofia Abdullah seketika tadi untuk segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Telah menemani anda malam hari anda sehingga pagi dengan pelbagai lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu yang mendidik jiwa pastinya dengan perkongsian ilmu dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung untuk pagi ini. Pagi Assalam bertemankan saya untuk pertemuan hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2020, 6 Masihi, 17 Rabiul Awal 1448 Hijri. Esok adalah hari kemerdekaan kita, insyaAllah. Jadi untuk anda, teruskan kesihatan anda bersama kami di Salam FM. Dengarkan Pagi Assalam, 4 jam akan menemani anda bersama dengan saya, insyaAllah. Jom kita dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan juga mendidik jiwa seketika nanti kita sajikan kepada anda. Salam FM, salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin pendengar yang dikasihi sekalian, kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Bayangkan, seorang pejuang yang tidak memerlukan tunggangan untuk mengejar musuh, tetapi hanya dengan kekuatan kakinya, dia mampu menggegarkan satu pasukan tentera musuh. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, kita sering mendengar tentang ketajaman pedang Khalid Al-Walid atau kekuatan fizikal Ali bin Abi Talib. Namun pada hari ini, kita akan menyingkap kehebatan seorang pahlawan yang unik, iaitu Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Salamah bin Amru bin Sinan bin Al-Aqwa' Al-Aslami. Beliau berasal daripada kabilah Bani Aslam, satu kabilah yang terkenal dengan ketangkasan dan keberanian. Salamah bukan sekadar seorang pahlawan. Beliau merupakan seorang zahid, iaitu individu yang tidak mengejar kemewahan dunia dan ahli ibadah yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau memeluk Islam di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan merupakan salah seorang daripada mereka yang memberikan bai'atul ridwan di bawah pohon, iaitu syajarah di Hudaybiyah. Keimanan yang terpatri dalam sanubarinya bukan sekadar di bibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan fizikal yang luar biasa. Sumbangan terbesar dan paling ikonik dalam sejarah hidup Salamah bin Al-Aqwa' berlaku dalam peristiwa Ghazwah Dhi Qarad yang juga dikenali sebagai Perang Al-Ghabah. Kisah ini bermula apabila sekumpulan perompak yang diketuai oleh Uyainah bin Hisn Al-Fazari merampas unta-unta milik Rasulullah dan membunuh pengembala serta menculik isterinya. Salamah yang ketika itu sedang menuju keluar Madinah dengan hanya membawa busur dan anak panahnya, menyedari kejadian tersebut. Tanpa menunggu bantuan tentera berkuda, Salamah mengejar gerombolan musuh tersebut dengan hanya berlari. Beliau mendaki bukit-bukit, memintas jalan dan menghujani musuh dengan anak panah sambil melaungkan slogan kebanggaannya, "Aku adalah anak Al-Aqwa' dan hari ini adalah hari kemusnahan bagi mereka yang hina." Salamah berjaya melengahkan musuh, merampas kembali unta-unta yang dicuri, malah memaksa musuh meninggalkan barangan mereka kerana ketakutan dengan serangan tentera tunggal ini. Beliau terus mengejar sehinggalah bantuan dari Madinah tiba. Keberanian luar biasa ini tidak terlepas daripada perhatian dan pengiktirafan Rasulullah. Selepas peristiwa Dhi Qarad, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh bangga, "Sebaik-baik pasukan berkuda kita hari ini ialah Abu Qatadah dan sebaik-baik pasukan berjalan kaki kita ialah Salamah bin Al-Aqwa'." Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan itu sahaja, sebagai tanda penghormatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua bahagian daripada harta rampasan perang kepadanya. Satu bahagian untuk pasukan berkuda dan satu bahagian untuk pasukan berjalan kaki. Walaupun Salamah hanya berjalan kaki, baginda juga membenarkan Salamah membonceng di belakang unta baginda ketika pulang ke Madinah. Ini satu kemuliaan yang sangat dicemburui oleh para sahabat lain. Selain ketangkasan fizikal, Salamah juga dikenali sebagai seorang yang sangat dermawan dan juga pemurah. Beliau sering bersedekah dan tidak pernah menghampiri perkara yang dilarang. Beliau menetap di Madinah untuk tempoh yang lama sebelum berpindah ke kawasan pendalaman Rabadah selepas kewafatan Khalifah Uthman bin Affan bagi mengelakkan fitnah politik. Namun akhirnya beliau kembali ke Madinah beberapa hari sebelum kewafatannya pada tahun 74 Hijrah pada usia sekitar 80 tahun. Para pendengar sekalian, demikianlah kisah seorang tokoh yang luar biasa dan unik. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Ih, syaitan.
1: tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 1 hingga 4.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Alif

Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, ia bersemayam di atas arasy, mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat, melainkan sesudah izinkannya. Yang bersifat demikian itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan keadaan kamu. Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya? Ilaihi.

0: Kepadanya lah kembalinya kamu semua sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya, dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Kemudian, ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil dan orang-orang yang kafir pula. Disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang berjalan di atas sirat. Satu hadis riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayamurrul mu'minuna qatar fil 'ain wa kal barq wa kal rih wa qat tayr wa ka ajawid al khayl war rikab fa najin muslim fa makhdushun mursal wa makdusun fi nari jahannam." Maksudnya, maka berlalu orang mukmin dalam sekelip mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda pacu, dan seperti jalannya unta. Maka di antara mereka ada yang selamat, ada juga yang tersangkut lalu diselamatkan, dan ada juga yang terjatuh ke dalam neraka jahannam. Dalam riwayat Imam Hannad bin As-Sarri daripada Ibnu Mas'ud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seperti orang yang berlari, lalu seperti orang yang berjalan, ada juga yang berjalan dengan merangkak menggunakan perutnya. Maka ia berkata, "Ya Tuhan, kenapa engkau lambatkan aku?" Maka dijawab kepadanya, "Aku tidak melambatkanmu, tetapi amal perbuatanmu sendiri yang melambatkan dirimu." Setiap orang berjalan sesuai dengan kesegeraannya meraih redha Allah di dunia. Sesetengah manusia, ada yang jika diperintah melakukan ibadah atau membantu saudaranya, dia segera melakukan perbuatan itu tanpa berlengah-lengah. Sesetengah yang lain melakukan setelah satu jam, setelah satu hari atau seminggu kemudian. Sebagian yang lain bahkan hanya dapat melaksanakan perintah itu setelah hampir sangat dengan meninggal dunia. Seringkali kita mendengar ucapan seseorang ketika diajak kembali kepada Allah, dia kata, "Nantilah dulu, apabila aku dah tua nanti, aku taubatlah." Maka ucapan yang sebegini, yang melengah-lengahkan amal perbuatan soleh, menjadikan dia lambat berjalan di atas titian sirat. Jika seseorang itu beriman, tidak mungkin dia akan berkata seperti itu. Sebab semua orang tahu bahawa ajal boleh datang tiba-tiba tanpa membezakan usia. Lalu siapa yang boleh menjamin kita akan mencapai usia tua? Itulah sebabnya ulama salafus soleh selalu berpesan, hati-hati dengan kalimah nanti. Nanti aku solat, nantilah aku zakat, nantilah aku puasa, nantilah aku taubat. Ringkasnya, secepat mana tindakan kita dalam berbuat kebaikan, maka secepat itu jugalah perjalanan kita akan melintas di atas titian sirat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakin
3: Salam FM, seiring menjana minda.

0: Subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Sayyidul Istighfar.

أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku.
1: Kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal, dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan perempuan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan perempuan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, 4 pagi hingga 8 pagi. Ha, pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, masih lagi bertemankan saya nak bakal untuk pertemuan kita hari ini. Hari Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijri, 30 Ogos dah kita 2026. Esok adalah hari untuk kita sama-sama menyaksikan perarakan dan juga sambutannya lah Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun ini 2026. 69 tahun kita menikmati kemerdekaan kita, kat mana kesejahteraan kita, negara kita, tanah air kita Malaysia. Alhamdulillah, memanjatkan rasa syukur yang teramat sangatlah kehadrat Allah SWT atas nikmat ini. Dan tanda kita nak menzahirkanlah rasa kesyukuran, selain kita berdoa dan sebagainya, sesama insan pun kita kena jaga hablum minan nas. Orang panggil hablum minan nas kan, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia pun nak kena jaga juga. Sebab kita hidup kat dunia dengan manusia kan, dengan manusia, haiwan pun sama juga kan, jaga, kita kena jaga semua. Jadi insyaAllah semoga kita terus dapat menikmati kat mana ini, kesejahteraan ini, kemerdekaan kita, tanah air kita ini, insyaAllah berterusan hingga ke akhir hayat. Jadi kepada anda, seperti biasa untuk sambutan kita ini, yang akan berlangsung esok bermula seawal 7 pagi ya. 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, dengan tema untuk tahun ini, sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, untuk pagi ini sedikit perkongsian untuk anda, menerusi saya nak kongsikan tajuk utama untuk akhbar kita pada hari ini, 30 Ogos 2026, yang saya petik daripada portal berita RTM. Raja Permaisuri Agong berangkat ke Majlis Santapan Diraja UTM 2026. UTM menerima sumbangan RM16 juta tahun ini, kumulatif tabung endowment RM183.72 juta dan 1013 biasiswa. Endowment dianugerahkan kepada pelajar B40. Dana digunakan untuk biasiswa memperkukuh aktiviti penyelidikan serta pembangunan makmal dan kemudahan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan. UTM memperluas saluran sumbangan melalui endowment, zakat dan wakaf serta libat urus alumni untuk memastikan bantuan disalur kepada pelajar benar-benar memerlukan. Rakyat Malaysia di Nepal dan China masih gagal dihubungi. Kementerian Luar bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal dan China bagi mengesan dan memperolehi perkembangan rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Perkembangan disalurkan terus kepada waris terdekat menurut prosedur konsuler. Pegawai konsuler menghubungi waris berdasarkan maklumat tersedia. Bilik operasi kementerian beroperasi 24 jam. Waris boleh hubungi talian 03-8887-4570 atau email Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing. Nantikan seketika nanti untuk berita dalam dan juga luar negara menerusi utama 7 pagi seketika nanti. Baik, untuk hari ini, hari Minggu, untuk anda selamat berhujung minggu, kepada adik-adik kita selamat cuti sekolah. InsyaAllah kita manfaatkan cuti sekolah kita adik-adik dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat pastinya. Dan juga kalau ada peluang dan juga ruang, ibu bapa boleh bawa anak-anak kita pulang ke kampung halaman seketika lah. Atuk nenek, atuk dan juga nenek tu mungkin dah rindu dengan cucu-cucu dia lah kan. Jadi kalau berkesempatan boleh ambil peluang ini sebentar, kita ziarah-menziarahi, kita mengeratkan lagi silaturahmi sesama kita, insyaAllah. Kalau ada yang nak bawa keluarga bersama untuk sambutan esok hari tu pun, alhamdulillah kan, mungkin ada yang apa, rakan-rakan kita, keluarga kita yang saban tahun menyertai perarakan, menyaksikan persembahan perarakan dan juga persembahan sebenarnya dengan sambutan Hari Kemerdekaan ni, ini antara elemen kita jugalah untuk kita menyatupadukan, kita merakkan lagi hubungan kita sesama ahli keluarga dan sebagainya. InsyaAllah semoga ini terus berkekalan, insyaAllah. Baik, seketika nanti banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda. Terus dengarkan kami di Salam FM untuk pagi. Salam bertemankan saya bersama anda pada 7 dan juga Zainal Abidin hingga hujung hayati. Salam FM, salam untuk semua. Ya, ya, ya.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Glosari Islam.
2: Makruh tanzim. Makruh tanzim ialah sesuatu yang dituntut agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Makruh tanzim ini adalah lawan daripada yang digalakkan ataupun sunat, dan pengertiannya sama dengan pengertian makruh di kalangan pandangan jumhur ulama.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Negaraku.
5: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah puan.
6: Oh, Rawi, ini namanya tempok, pakaian tradisi masyarakat orang asli dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
5: Oh, itu macam ke puan?
6: Ya, Rawi.
5: Tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka, hidup aman dan berbilang budaya.
6: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
6: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
5: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
7: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial. Sampai keluarga saya dihina.
8: Saya pernah diejek, gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
6: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
9: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBI je semua tak ada gambar laki dia.
10: Patutlah selalu aku tengok kalau bergambar tu pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
11: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
12: Sorry Ustaz.
11: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Melaka 102.5.
13: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
13: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Cameron Highland 105.1.
13: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
4: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
13: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
13: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Ish, tak Cepat pula frekuensi ni.
12: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
12: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke? Mudah.
14: Salam FM, salam untuk semua.
15: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
16: Assalamualaikum. Tachihau. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. Hashtag penyiaran Jakim.
14: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang Anwar ni tokek judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat peringkat. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya siasatan diraja RCI terhadap lembaga tabung haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret ni. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, di Sungai Buloh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuan dia? Banyak uang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah dalam banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersepeda Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Datuk Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Datuk Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kenalan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan umum ikhtiar penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya, Nabaka, untuk pertemuan kita hari hujung minggu ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti sekolah juga kepada adik-adik kita, anak-anak kita. InsyaAllah manfaatkan cuti sekolah anda dengan perkara-perkara yang bermanfaat lah pastinya. Baik, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun ini 2026, saya nak kongsikan kepada anda informasi berkenaan dengan majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan berlangsung pada hari ini 30 Ogos 2026 bermula jam 7 30 minit malam bertempat di Masjid Negara Kuala Lumpur. Jom kita luangkan masa bersama dalam majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026. Kita bersama untuk menandatangan memohon keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan buat negara Malaysia tercinta. Pada hari ini 30 Ogos 2026 hari Ahad bermula jam 7.30 minit malam bertempat di Masjid Negara Kuala Lumpur. Ayo bersama kita menyemarakkan semangat patriotisme dengan doa dan munajat untuk Malaysia. Baik, saya nak tunaikan permintaan lagu daripada pendengar kita yang sekarang ni sedang bersama dengan saya di ruang udara di live TikTok kita sekarang. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya di live TikTok untuk waktu-waktu ini. Kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Hafiz 340. Kita kata nak dengarkan lagu daripada Faizal Tahir, Aku Berjanji, di mana lagu ini adalah lagu tema Bulan Kebangsaan 2020 6. Pagi, salam 4 pagi, 8 pagi bersama dengan saya, Cik Nap.

0: Untuk semua.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Tachehao. Vanakkam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #penyiaranjakim.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, nak tahu tak macam mana nak sebut apa khabar dalam bahasa Turki? Ha, tunggu apa lagi? Jom kita belajar sama-sama dalam segmen Lughatus Salam. Alright, kalau apa khabar dalam bahasa Turki kita dah belajar sebelum ni. Cara sebutan dia adalah Nasılsın. Nasılsın. Ha, ataupun Nasılsınız. Apa khabar? So, kita jawab İyiyim. İyiyim maksudnya I'm okay. It's good. Tapi itu bukan fokus untuk hari ini. Hari ini kita nak fokus, kalau ada orang tanya kat kita, kamu suka makan apa? Kita nak jawab, saya suka makan kebab. Tapi sebelum tu kita kena belajar lah. Macam mana kita nak tahu dia tengah tanya kita suka makan apa? Kalau dalam bahasa Turki, awak dengar dia sebut macam ni ya. Kamu suka makan apa? Ataupun kamu nak makan apa ya? Dia akan sebut Ne yemek istiyorsun? Ne yemek istiyorsun? Ne tu apa? Yemek, makanan. İstiyorsun, yang kamu hendak makan. Kamu nak makan makanan apa? Yemek, kena ingat tu perkataan ni. Yemek, yemek. Yemek ni makanan. Makanan, makanan ataupun lauk. Yemek. So ada orang tanya, ne yemek istiyorsun? Awak terus jawab, kebab yemek istiyorum. Kebab yemek istiyorum. Saya nak makan kebab. Ataupun fried chicken yemek istiyorum. Saya nak makan ayam goreng. Fried chicken, ayam goreng. So ingat guys, ne yemek istiyorsun? Kamu nak makan apa? Awak jawab, kebab yemek istiyorum. Saya nak makan kebab. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Doa keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah

0: percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hashtag penyiaran jakin.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Baik, 7.31 minit pagi waktu ini, jam terakhir kita untuk pagi ini, untuk pagi at Salam, 4 pagi, 8 pagi bersama dengan saya lah untuk hari ini. Baik, untuk hari Minggu dan juga hari cuti sekolah hari ini, okay, sambil-sambil itu kalau abang kakak, adik-adik kita yang bercuti ini, kalau belum lagi, mungkin belum balik kampung dan sebagainya, kalau dekat rumah, ataupun kalau dah sampai rumah atuk nenek, kalau dah sampai rumah atuk nenek, janganlah, menjadi raja. Jadi memanglah kita cucu kan, tapi sambil-sambil tu kita bantu jugalah atuk nenek kita kat kampung tu bersihkan laman ke, tolong angkat pinggan ke dan sebagainya. Kita tolong menolong, okay? Kita tolong menolong, okay? Yang penting kena tolong disiplinkan diri kita untuk kemas-kemas dan sebagainya lah. Kalau bangun tidur tu, kemas tempat tidur kita dan sebagainya. Okay? Alright. Dan juga untuk anda yang mungkin ada perancangan aktiviti di luar ni, supaya peringatan lah untuk diri saya dan juga anda semua, untuk kita menghadkan lah aktiviti kita di luar bangunan. Boleh kita tengok kita punya bacaan IPU kita ni, indeks pencemaran udara kita ni, ada beberapa kawasan yang tahap bacaan IPU dia kurang memuaskan lagi. Jadi untuk kita beringat sama-sama untuk kita mengehadkan aktiviti kita di luar. Okey, kalau ada sebab jerbuk ni seperti biasalah kita boleh memberi kesan kepada golongan-golongan yang bila kesannya tu lebih serius, kepada kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, penyakit asma, orang yang ada penyakit asma atau penyakit paru-paru, yang ada penyakit jantung, individu yang berpenyakit kronik lah. Jadi kita hadkan aktiviti kat luar, teruskan pengambilan ubat mengikut arahan doktor ataupun pantau sebarang perubahan tahap kesihatan diri kita tu. Kan ada beberapa kawasan yang tak ni, macam sahabat kita ni Rashid ni katanya dekat kawasan Kuantan dah tak ada, jerbu dah okey. Ada beberapa kawasan terutama di wilayah persekutuan lah kan, masih lagi bacaan IPU-nya kurang memuaskan. Jadi peringatanlah untuk diri saya dan juga anda juga untuk kurangkan aktiviti di luar bangunan dan pastikan anda berada dalam persekitaran yang selamat, insyaAllah. Semoga selamat-selamat saja. Okey, semoga dipundahkan segala urusan kita untuk hari ini. Ada tak yang pergi menyaksikan persembahan dan juga perarakan untuk esok hari ni? Ada ke? Kalau ada, kita tak tahu kalau dekat Putrajaya esok macam mana kan situasi dia. Jadi apapun beringatlah, kalau perlu pakai orang kata pelitup muka, face mask kita tu, boleh pakailah dan sebagainya. Pakai sekali kita punya sunshade ke apa ke, spek mati hitam ke dan sebagainya kan. Beringat-ingatlah. Memang aktiviti kat luar, tapi untuk kita beringat-ingat, insya-Allah. Baik, seketika nanti kita nak bawakan kepada anda Muzik Salam untuk kita dengarkan Carta Salam, lagu-lagu yang terbaik menerusi Carta Salam yang diterbitkan oleh penerbit kita DJ Uni Yunus kita seketika nanti. Teruskan bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
4: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
4: Oh, ya ke?

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Baik, itu dia muzik salam, carta salam yang diterbitkan oleh rakan penerbit dan juga penampai kita DJ Yuni Yunus mengakhiri pertemuan kita untuk pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi. 4 jam saya menemani anda untuk ke udara. Terima kasih saya nak ucapkan kepada anda yang telah pun bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua seawal jam 12 tengah malam hingga 4 pagi dan juga 4 pagi hingga 8 pagi. Malam tadi telah pun bersama dengan DJ Sofia Abdullah kita. Dan sekali lagi terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan kami. Kesetiaan anda kami sangat hargai. Yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, saluran ASU 875 dan juga MyTV 706. Untuk hari minggu ini, cuti sekolah ini, apapun, sekali lagi manfaatkan masa anda, aktiviti anda, hargai mereka yang tersayang, hargai mereka selagi masih ada, kita luangkan masa dan sebagainya. Kenangan itu kita akan cipta sejarah dan juga kenangan yang tersendiri, insyaAllah. Baik, mengakhiri pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang bersama dengan saya di Live TikTok Salam FM sekarang ini. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain sehari yang akan datang. Alright, selepas ini akan bersama dengan rakan penyampai kita DJ Ashi FM kita. Alright, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
8: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
9: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.
1: Assalamualaikum. Tachihau. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #PenyiaranJohakim.